0: Halo Kulapan Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro Epat RRI Palangkaraya. Bahagia di nanti telah tiba.
1: Begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
2: Capek Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia Bu.
1: Iya. Jadi begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
2: Iya Bu, aman kok.
1: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
2: Baik ibuku tersayang. Siap.
1: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia, dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

Pro 2 teman terbaik kamu. By the way, kira-kira teman Pro 2 lagi pada ngapain gitu ya di pagi hari ini? Ada mungkin yang baru aja berangkat kerja, tapi ada juga yang udah sarapan. Nah, teman Pro 2 kali ini malah bakal spill informasi perakiran cuaca sepanjang hari ini. Saat ini dengan suhu 28 derajat Celcius atau dengan cuaca cerah di Kota Cantik Palangkaraya, dan kelembapan air 79%, kemudian kecepatan angin 4,1 km per jam menuju arah timur laut, dan jarak pandang kurang lebih 10 km, teman Pro 2. Kemudian di pukul 8, di pukul 9, 10, kemudian sampai malam hari, itu diprediksi sepanjang hari ini cuacanya cerah berawan gitu. Tapi puncak panasnya itu nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan suhu 33 derajat Celcius dan kelembapan air hanya 60%. Nah, buat kamu teman Pro 2, selengkapnya nanti kita akan terhubung bersama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya pukul 8.30. Tadi udah ada Kak Arini nanti yang bakal menyampaikan ke kita semua. So, buat kamu tetap stay tune aja, dan kali ini ada Kaldiak, jangan pernah berubah.

pertama, bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu. Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lampu kamar gak mati kan? Kalau belum, beruang matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

pada selamat pagi teman-teman dua. By the way, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan juga Pertamax Green mulai hari ini teman-teman dua, 10 Juni. Nah, alasan Pertamina menaikkan harga Pertamax kalau berdasarkan dari keterangan persnya hari Selasa kemarin, katanya PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya per hari ini teman-teman dua. Selain itu harga BBM Pertamax Green RON 95 juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya. Dan sekretaris perusahaan Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai hari ini dilakukan setelah proses evaluasi sesuai dengan formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Robert juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Nah, teman Pro 2, Pertamax Turbo juga tidak mengalami kenaikan atau tetap dibanderol dengan harga Rp20.750 per liternya. Begitupun juga dengan BBM solar non subsidi yang tidak mengalami perubahan harga, yaitu Pertamina Dex tetap seharga Rp24.800 per liter dan Dex Lite yang masih dengan harga Rp23.000. Sedangkan untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite juga tetap dengan harga Rp10.000 dan solar bersubsidi masih tetap dengan harga Rp6.800 per liternya. Dan buat kamu, nomor 2, jangan kemana-mana, tetap di informasi up to date di Spada. Selamat pagi.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya Pak.
1: Baik Dek, ada lagi?
0: Iya, ini Pak sama bumbu campurnya satu ya Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya Dek.
0: Ini Pak uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja Dek, kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

0: dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Sada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2!
1: Teman terbaik kamu! Pro 2 FM!

0: Baik, kita ngobrol juga seperti biasa di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini Amala sudah terhubung bersama Arini. Selamat pagi Arini, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi teman Pradua dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arini dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hingga sore hari nanti, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar kota Palangkaraya, kecuali di Kecamatan Rakumpit yang berpotensi hujan ringan. Lalu pada malam hari, diperkirakan secara umum cuacanya akan berawan di kota Palangkaraya. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan masih akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya, kecuali di Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu yang diperkirakan hujan ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat laut, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman-teman Pradua tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya bagian utara, dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pradua semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
0: Baik, selamat pagi dan selamat beraktivitas juga buat Kak Arini. Dan teman Pradua, itu dia tadi informasi perakiran cuaca untuk sepanjang hari ini Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar baik bagi wisatawan Indonesia. Pemerintah Rusia tengah membahas rencana untuk pemberlakuan bebas visa penuh bagi warga negara Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk mempererat hubungan bilateral sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata antara kedua negara. Jadi jika terrealisasikan, kebijakan ini akan mempermudah akses perjalanan WNI ke Rusia tanpa proses visa yang rumit. Nah, Taman Pro 2, langkah ini juga menunjukkan semakin eratnya kerjasama Indonesia dan juga Rusia, serta membuka peluang lebih besar bagi pertukaran wisata, bisnis, pendidikan, dan juga budaya di masa mendatang. Jadi pengen ke Rusia deh ya, Taman Pro 2. Rusia tuh kalau nggak salah tempatnya Marsha and the Bear, bukan sih? Jadi kayak kangen banget masa-masa kecil dulu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus yang ditonton cuma kartun doang. Tapi nggak apa-apa, namanya juga hidup harus grow gitu ya. Dan semakin kita grow, semakin ada tantangan yang kita hadapi. Jadi tetap semangat, Teman Pro 2, dimanapun kalian berada. Dan habis ini kita bakal ada di Ngobrol Pagi.

0: Halo Pro 2 teman terbaik kamu, bareng Amala dan juga Devita.
1: Halo
0: Devita, udah sarapan pagi hari ini?
1: Sudah kak.
0: Ah sudah, ya. Spill dong sarapannya.
1: Tadi aku sarapan nasi putih sama masak merah telur.
0: Oh, kalau kata orang telur habang
1: ya.
0: Itu masak sendiri apa bikin? Masak sendiri apa beli?
1: Tadi aku beli kak.
0: Oh beli.
1: Ya gak sempat masak. Oh. Sama nggak ada bahannya juga di rumah.
0: Spill tempat favorit sarapan Devita di mana?
1: Kalau aku biasanya di Gebos 12 sih kak. Soto yang dekat apotik.
0: Soto dekat apotik. Oh yang ada rawonnya.
1: Iya.
0: Ah itu dekat banget sama rumah aku.
1: Serius?
0: Iya dekat banget.
1: Apotik yang di Gebos 12 yang dekat sama masuk jalan Gebos.
0: Iya iya dekat iya? Banget iya.
1: Ya, aku sering di situ.
0: Astaga.
1: Berarti... Aku biasanya pesan 2 porsi sih di situ kak.
0: Oh, kenapa? Saking enaknya.
1: Iya aku soto daging sama rawon tanpa nasi biasanya.
0: Oh terus habis dua-duanya?
1: Iya.
0: Dalam satu kali makan?
1: Iya.
0: Biasanya banyak makan ya.
1: Tapi kalau sarapan pagi aku cuman sarapan kecil sih kak. Soalnya gak dibolehin makan makanan yang berat.
0: Iya, aku tuh belum nemu makanan sarapan yang aku tuh suka banget gitu. Dulu aku suka banget sama bubur ayam. Kamu yang awalnya deh, bubur ayam di titik-titik S. Ada lah pokoknya bubur ayam itu. Nah itu tuh enak banget, kenapa? Karena dia ada kacangnya, habis itu ada telur puyuhnya, ada bubur. Wah jadi kangen makan bubur deh.
1: Aku kok gak masuk ya kalau makan bubur ayam.
0: Oh, kamu suka
1: yang lembek-lembek kak.
0: Jadi kamu suka yang nasi.
1: Iya.
0: Oh,
1: aku sukanya yang kuah-kuah kayak soto gitu.
0: Kalau lontong?
1: Lontong aku suka.
0: Oh, kalau bubur enggak?
1: Aku pernah kemarin kan sakit. Jadi karena pencernaan kurang lancar, jadi disuruh makan bubur yang lembek-lembek. Jadi mau gak mau maksa makan.
0: Harus keluar dari zona nyaman gitu ya, comfort foodnya.
1: Sama sekarang aku juga gak boleh makan tepung, makan cabai-cabian gak boleh lagi.
0: Jadi sesehari makan lontong masih bisa, rawon masih bisa?
1: Bisa.
0: Oh enak aja sih selama makanan kesukaan gak dilarang masih oke. Nah by the way teman Pro 2, spill makanan favorit kamu. Kira-kira kalau misalkan beli sarapan pagi itu enak kayak beli di mana gitu ya. Sambil kita ngebahas hari ini tentang tanggap bencana. Ada bencana apa nih Devita?
1: Oke teman berdua, aku ada info bencana. Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Filipina pada tanggal 8 Juni 2026 pukul 6.37 WIB. Wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina. Titik gempa itu terjadi pada koordinat 5,80 derajat lintang utara, 1,25,14 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km.
0: Wah.
1: Kan Filipina ini berdekatan ya kak sama Sulawesi.
0: Betul.
1: Ya, jadi kalaupun Filipina itu gempa bumi atau tsunami, jadi kayaknya memicu ke Sulawesi, ke Indonesia gitu juga getarannya gitu kak.
0: Aku tuh ada baca katanya kalau di mana gitu jadi tsunami, Indonesia akan terdampak. Apakah aku mimpi kali ya? Pokoknya pas aku baca itu aku tiba-tiba tidur gitu.
1: Oh.
0: Iya aku lupa. Ada pokoknya lewat FYP ada bencana. Terus tiba-tiba bencana di Filipina gitu. Kayaknya Filipina deh.
1: Iya, karena bersebelahan kayak emang berdekatan sama Sulawesi Utara kak. Sama Sulawesi kayak berbatasan sama Indonesia
0: gitu. Jadi ujung lautnya Sulawesi langsung Filipina.
1: Gitu sih katanya. Perbatasan Indonesia dan Filipina terdiri dari perbatasan laut di Sulawesi yang memisahkan kedua negara ini melalui kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak pada 2014.
0: Iya.
1: Batas kedua negara juga termasuk batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Filipina yang ditentukan melalui 8 titik koordinat geografis.
0: Iya, jadi Indonesia bakal terdampak juga terutama di daerah Sulawesi Utara ya teman Pro 2. Karena gempa yang terjadi tuh juga cukup besar, 7,7 magnitudo, mengguncang wilayah Mindanao, Filipina, dan turut memicu tsunami kecil di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Oh betul, berarti ini yang aku, jadi waktu itu aku terbangun, tapi setengah sadar aku baca berita ini, terus aku tidur lagi. Tiba-tiba aku langsung membayangkan tsunami gitu, terus aku bingung apa yang harus dilakukan. Untung gak sampai Kalimantan ya.
1: Iya. Ada deh waktu itu kak, entah itu gempa bumi yang getarannya sampai Kalimantan. Gempa bumi.
0: Oh iya benar ya. Benar. Di ini ya.
1: Berapa ya?
0: Di Kasongan kah?
1: Enggak kak, di luar Kalimantan, cuman getarannya sampai ke Kalimantan.
0: Oh, cuman okay.
1: Kayak palingan 2 detik gitu.
0: Katingan deh kayaknya, atau Palangkaraya ya?
1: Palangkaraya ada, itu waktu aku semester berapa ya kak? Mm-hmm. Lupa deh, kayaknya 2025.
0: Nah aku lupa juga deh, saking banyaknya bencana ya. Nah teman pernah dua, kalau kata pemantauan BMKG terjadinya tsunami yang ada di Filipina, itu akan terdampak di Indonesia. Di antaranya adalah kenaikan muka air laut akibat tsunami terpantau di beberapa daerah, khususnya tadi kita udah mention Sulawesi Utara, nggak cuma itu tapi juga Maluku Utara dan Gorontalo. Terus juga ketinggian gelombang air laut yang tercatat berada dalam skala kecil berkisar antara 0,09 meter hingga 0,75 meter gitu. Dan kondisi saat ini permukaan air laut berlangsung normal, tapi ada korban jiwa nggak banyak nggak di Filipina?
1: Banyak sih tadi kak. Entar.
0: Berarti saking besarnya ya?
1: Iya.
0: Duh, aku jujur paling takut di antara semua bencana di tsunami.
1: Ada 134 orang dipastikan mengalami luka-luka.
0: Wah. Nah, teman Pro 2, tidak ada laporan korban jiwa gitu ya atau kerusakan masif di wilayah Indonesia akibat gelombang ini, meskipun getaran gempa sempat dirasakan dengan skala intensitas bervariasi di wilayah seperti Kepulauan Sangihe dan juga Manado gitu. Tentunya kita turut berduka cita ya buat teman-teman kita di Filipina, dan pastinya di sana banyak warga negara Indonesia juga gitu. Betul, yang masih di sana. Filipina tuh mirip banget kayak Indonesia. Salah satu influence yang dulu terkenal waktu COVID-19 adalah Rimar Martin, ingat gak? Rimar sih, Martin yang di TikTokers.
1: Oh kurang tahu sih kak.
0: Dia sampai diboikot tau sama netizen Indonesia, saking cantiknya. Karena orang Filipina tuh kan dia pernah dijajah Inggris ya. Jadi dia tuh Asia kan udah cantik, udah ganteng-ganteng, dijajah Inggris, perpaduan Eropa dan juga Asia. Jadi kayak kalau kita ngelihatnya tuh kayak macam Latin-Latin gitu wajah-wajah orang-orang Filipin gitu. Kalau Indonesia kan pernah dijajah sama Belanda, sama Jepang. Iya. Makanya muka kita nih macam-macam sipit-sipit gini ya gitu. Coba kita pernah dijajah Inggris. Kayaknya kita bakal lebih cantik lagi deh gitu. Nah, tahun Pro 2 nanti kita bakal bahas kalau misalkan terjadi tsunami gitu ya, apa sih yang harus dilakukan. Tapi Debita pernah punya pengalaman gak ketika ada tsunami?
1: Enggak pernah sih kak.
0: Sama, jangan sampai. Dan tsunami Indonesia yang masih unmemorable adalah tsunami Aceh tahun 2004 bulan Desember. Itu aku ingat banget. Tuh kamu udah lahir ke dunia kah?
1: Belum.
0: Ah belum
1: kak. Cuman beritanya sudah tersebar di berita mana aja waktu nonton televisi.
0: Oke, jadi
1: tsunami terparah.
0: Benar. Terus masjidnya nggak kenapa-kenapa.
1: Iya.
0: Itu jadi ikon sih sampai sekarang. Dan buat kamu jangan kemana-mana, jangan lupa juga bergabung. Nanti kita bakal masih ngebahas tentang tsunami.

0: kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghubungi.

0: Pada selamat pagi teman Pro 2. Kita masih di obrolan tsunami ya bareng sama Depita juga. Nah, tadi tsunami Filipina itu baru aja yang terjadi. Nah, by the way, tsunami terbesar yang pernah terjadi di dunia kira-kira ada di mana aja sih gitu? Yang pernah tercatat teman Pro 2. Kayaknya udah pasti tsunami Aceh ya Depita ya.
1: Iya, kalau di Indonesia sih di Aceh.
0: Ada kenapa bisa dianggap sebagai tsunami terbesar, Dep?
1: Karena tsunami ini dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter yang terjadi di lempeng subduksi antara lempeng Burma dan Hindia, Kak. Makanya tsunami Aceh ini dianggap jadi tsunami yang paling terbesar dan memakan jumlah korban jiwa kurang lebih 2.227.899 orang.
0: Wih, banyak banget ya teman Pro 2. Iya. Terus ada juga tsunami paling mematikan. Ini memakan korban jiwa terbanyak, yaitu di tahun yang sama. Jadi ternyata di tahun 2004, selain Aceh, itu juga terjadi tsunami di Samudra Hindia, tepatnya di bulan Desember tanggal 26. Lokasi yang terdampak itu tadi Aceh dan Sumatera Utara, Sri Lanka, India, Thailand hingga pesisir Afrika, yaitu memakan korban 227.000 sampai 250.000 orang.
1: Wow, banyak banget ya.
0: Itu setiap bencana yang terjadi, aku tuh selalu memikirkan bagaimana cara orang-orang untuk bangkit kembali. Betul. Karena kan trauma secara psikologis, terus juga materi juga.
1: Betul.
0: Habis itu kalau misalkan kita lagi mencari keluarga kita yang hilang, mayatnya masih kita belum tahu di mana bentuk jasadnya apa segala macam. Itu kayak kuat banget sih orang-orang yang terpilih ya kalau misalkan terjadi. Betul. Bencana teman Pro 2. Nah, penyebabnya kenapa bisa terjadi tsunami yang paling mematikan ini di Samudra Hindia adalah karena gempa megatrus bawah laut berkekuatan 9,1 hingga 9,3.
1: Wow.
0: Jadi bergoyang banget. Iya. Gitu ya teman Pro 2. Terus juga pernah terjadi tsunami Messina Italia pada tahun 1908. Ini juga dianggap sebagai tsunami paling mematikan karena memakan orang 70.000 sampai 100.000.
1: Wow.
0: Pada saat itu tuh banyak banget gitu tahun 1908. Dan penyebabnya adalah gempa berkekuatan 7,1 yang memicu tanah longsor bawah laut gitu. Kalau versi Depita ada apa lagi nih, Dep?
1: Kalau di aku ada tsunami Lisbon, Portugal pada tahun 1755 yang mengguncang Eropa. Itu pada tanggal 1 November pada tahun 1755 dan memakan korban jiwa kurang lebih 60.000 hingga 100.000 orang, Kak. Dan wilayah terdampaknya yaitu Portugal, Spanyol, dan Maroko.
0: Iya. Tapi by the way, kita mohon izin dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pernah ada traumatik terhadap tsunami. Kita lagi ngebahas ini ya.
1: Betul.
0: Karena memang tugas kita ngobrolin tentang tanggap bencana teman Pro 2. Dan kebetulan kemarin hari Rabu ya, tanggal 8 tuh hari apa sih? Senin.
1: Hari Senin.
0: Nah, hari Senin kemarin terjadinya tsunami Filipina. Makanya kita lagi ngebahas tentang tsunami nih. Tapi simpelnya kenapa sih tsunami itu bisa terjadi teman Pro 2? Karena ada gempa di bawah laut.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi adanya gangguan vertikal massal di air laut yang memindahkan air dalam jumlah yang sangat besar. Gangguan ini sebagian besar dipicu oleh aktivitas tektonik, vulkanik atau runtuhan material di dasar atau permukaan laut. Jadi kalau di laut itu tuh ternyata ada gunung gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Iya, ada gunung di bawah laut.
1: Jadi gunung itu kayak meledak gitu. Jadi menyebabkan air laut itu naik.
0: Betul. Dan ciri-cirinya teman Pro 2 adalah pernah gak sih kamu ngelihat ada video dari orang gitu ya, kalau misalkan ada ikan yang tiba-tiba banyak di bibir pantai atau air pantai yang tiba-tiba surut.
1: Iya, betul.
0: Itu ciri-cirinya ya, Dep ya?
1: Iya, Kak.
0: Iya.
1: Itu ciri-ciri tsunami. Kalau misalnya air pantai itu tiba-tiba surut, dia juga tiba-tiba pasang, kemungkinan akan terjadi tsunami gitu.
0: Betul, aku ingat banget. Jadi, pernah lihat ada postingan orang yang kayak senang melihat adanya banyak ikan di bibir pantai terus diambilin sama masyarakatnya. Terus ada juga video yang menunjukkan senang air lautnya tuh turun gitu. Jadi mereka bisa berlarian lebih jauh daripada di pinggir pantai aja. Padahal itu tuh adalah tanda dan sebaiknya dijauhi dari bibir pantai.
1: Betul. Apalagi
0: kenapa?
1: untuk apabila ada masyarakat atau warga yang tinggal di pesisir pantai itu lebih hati-hati sih Kak.
0: Iya, itu kayaknya seram banget ya. Nah, langkah lebih baiknya Taman Pro 2 kalau misalkan kamu berada di bibir pantai dan udah melihat indikator atau ciri-ciri seperti itu, pergi aja gitu sejauh-jauhnya.
1: Iya, menyelamatkan diri.
0: Naik motor kayak, naik private jet kayak, naik helikopter kayak gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan tsunami-nya terjadi pada saat kita di tengah laut, kita naik kapal atau kita naik perahu gitu ya. Itu adalah katanya menghindari bibir pantai.
1: Oh ya.
0: Jadi kita harus lebih pergi jauh ke lautnya. Jangan ke pantainya katanya gitu. Karena kita kan terbawa-bawa kan ke ujung-ujung pantainya kan? Gitu. Kita semakin terbawa arus, nanti kita makin tambah apa ya? Marah bahayanya tuh lebih, risikonya lebih tinggi. Tapi kalau kita ke arah laut kayak lebih santai aja gitu. Tapi syukurnya alhamdulillah Palangkaraya jauh dari laut ya.
1: Betul Kak.
0: Tapi Sampit ada ya.
1: Iya, terus Pangkalan Bun ada enggak?
0: Pangkalan Bun aku enggak pernah.
1: Tapi
0: lagi.
1: Tapi Palangkaraya
0: ada Pangkalan Bun ada, Pantai Keraya.
1: Iya.
0: Apalagi?
1: Sama, tapi Kalimantan Tengah dekat sama Banjarmasin juga. Banjarmasin juga ada pantai. Jadi kalau misalnya ada tsunami atau gempa bumi, kemungkinan Palangkaraya juga ikut merasakan getarannya.
0: Iya getaran, tapi nggak sampai air lautnya nggak sampai. Karena kan 1000 kilometer ya, enggak deh, 500 kilometer aja gitu. Jadi insya Allah aman. Tapi by the way, ada nggak ya pantai yang nggak tsunami? Maksudnya, apakah semua pantai berpotensi tsunami kah?
1: Kayaknya enggak sih Kak.
0: Aman aja berarti ya.
1: Sejauh ini kayak di Kalimantan, di Sampit belum pernah dengar kabar
0: kan?
1: Tsunami, di Banjarmasin juga belum pernah.
0: Emang karena air lautnya di bawahnya enggak ini kan, enggak ada gunungnya juga kan. Tapi aku apa?
1: Tsunami itu Kak belum tentu harus terjadinya ledakan di bawah laut, bisa juga karena letusan gunung juga bisa.
0: Dari tempat lain. Oke. Tapi by the way, tiap aku lihat laut gitu ya, aku tuh selalu penasaran seberapa dalam.
1: Tapi aku fobia sama laut Kak.
0: Jadi kamu gak bisa main pantai?
1: Takut gitu, apa ya, kayak menghayal ada sesuatu yang besar gitu di bawah laut. Kalau misalnya
0: oh itu tuh ada istilahnya. Apa gitu aku lupa. Iya aku paham.
1: Aku juga fobia sama ketinggian. Jadi pas ngelihat ketinggian, ngelihat bawah itu kayak pusing sekali. Iya gitu.
0: Tapi kalau ular kamu berani gitu ya?
1: Ular aku nggak berani.
0: Oh sama. Apalagi kamu fobia. Aku tuh justru fobianya tuh bukan sesuatu yang besar di dalam laut, Dep. Tapi aku tuh lebih merinding mengetahui seberapa dalamnya laut itu. Karena kayak kemarin ada barusan aja ada berita kabar, kan lagi rame ya, orang ngikutin fotonya cover album Seja yang kayak dia berada di ujung, apa nih namanya nih, ujung tebing. Terus ada papan, papan, satu papan, terus dia duduk di ujung papannya itu. Nah ada yang niru di Pantai Jawa. Yang meniru anak SMA. Iya dia meniru, terus tiba-tiba dia jatuh dan semua orang tuh gak ada yang nolong, cuman videoin aja. Padahal dia udah minta tolong, udah melambai-lambai tangan.
1: Terus itu gimana Kak?
0: Meninggal dunia. Itu aku tadi malam saking sedihnya, dan keluarganya juga trauma berat. Kita turut berduka cita sedalam-dalamnya. Dan miris sih, maksud aku ngelihat orang-orang zaman sekarang tuh malah nggak mau bantu gitu.
1: Biasanya lebih ke
0: handphone
1: dahulu. Betul. Lebih didahulukan di video atau di foto Kak.
0: Iya,
1: jadi jiwa kemanusiaannya tuh hilang.
0: Benar. Itu sedih banget, miris. Yeah. Terus juga banyak juga yang menyalahkan korban, karena katanya ngapain ikut-ikutan kayak Sija gitu ya. Kalau Sija kan dia jatuh ke laut, ada kapal, ada helikopter yang bakal bantu, kan dia selebritis ya. Kalau kita siapa yang nolong? Gitu, tolong, nyawa kamu satu aja. Kita bukan kucing yang punya nyawa 9. Tapi memang sih kalau untungnya kita punya perasaan takut terhadap ketinggian ya, Dep. Jadi kita kalau misalkan di pinggir-pinggir jalan aja tuh kita udah takut, gak mau mendekat gitu. Apalagi laut tinggi, laut lagi.
1: Apalagi di dalam di bawah lautnya apa? Ada apa ya di situ?
0: Aduh, aku gak kebayang sih Taman Pro 2. Sedih sih kayaknya.
1: Iya,
0: Kak. Ya, jadi si siapa tadi, perempuan tadi, dia meninggal pada saat itu ditemukan, apa sih, ditemukan dibantunya tuh dinaikkan lagi ke darat pada saat malam hari. Jadi udah lama terombang ambing di laut. Iya, dan dia merenggang nyawa disaksikan banyak orang.
1: Wow. Iya. Kayaknya tinggi banget ya, Kak?
0: Tinggi banget, langsung terjun ke laut. Dan laut Jawa tuh kan ombaknya gak kayak di Kalimantan gitu ya. Di Jawa tuh ombaknya gak soft spoken gitu.
1: Terus jadi terombang ambing.
0: Iya, terombang ambing dan dilihat banyak orang. Itu aku kayak traumatik sih, terutama bagi keluarganya juga. Jadi mungkin buat kamu teman berdua, kalau misalkan punya keluarga atau mungkin kamu punya rekan yang suka banget foto-foto, bisa diawasi gitu ya. Karena kadang kita kayak demi foto yang bagus gak apa-apa, apa aja dilakukan, hati-hati teman berdua.
1: Harus siap siaga, jaga kesiapsiagaan.
0: Sama kayak naik Bukit Batu di Tangkiling tuh kan bawahnya terjal ya.
1: Iya.
0: Itu aku takut banget deh. Iya, kamu pernah gak naik Bukit Baranahu?
1: Oh iya, Baranahu. Aku sering sih naik. Tapi aku gak berani yang naik ke batunya itu, Kak.
0: Karena iya, aku juga gak berani.
1: Iya. Aku menghayal kalau misalnya kakiku
0: tergelincir
1: di situ.
0: Apa sih namanya, tergelincir gitu ya, tiba-tiba jatuh ke batu-batu yang ada di hutan-hutan, nauzubillah. Kita langsung parah sih gitu. Jadi hati-hati aja deh teman pro 2. Dan jangan kemana-mana, habis ini kita masih bakal ngebahas tentang tanggap bencana. Jadi buat kamu yang pengen gabung boleh banget, silakan hubungi ke 0811 523924.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Pro 2, gak terasa kita udah di akhir segmen ya Dep ya. Iya, tadi kita udah ngomongin ternyata banyak banget tsunami-tsunami mematikan, bahkan dari tahun 1900-an.
1: Iya.
0: Di saat kita jigot, kita aja tuh belum direncanakan gitu. Kita juga enggak tahu di mana ya. Terus intinya teman-teman dua, tsunami atau bencana itu kita enggak pernah bisa apa ya? Tahu gitu.
1: Betul.
0: Ya tanggal pastinya.
1: Betul,
0: tapi tadi ada beberapa indikasi kalau misalkan kayak air tiba-tiba surut, tiba-tiba pasang lagi gitu. Terus adanya apa sih namanya? Banyaknya hewan-hewan yang bermuncul di bibir pantai.
1: Kemunculan ikan-ikan.
0: Terus juga itu perlu diperhatikan teman-teman Pro 2. Nah, sekarang apa sih yang

0: informasi dari petugas atau sumber resmi. Lalu jika tsunami-nya belum muncul tapi tetap merasakan ada getaran bagaimana, itu kita jangan kembali ke area pantai sebelum ada informasi bahwa kondisi sudah benar-benar aman. Seperti itu.
1: Betul. Nah, betul kata Tepita tadi, jangan panik karena teman-teman juga untuk air tsunami atau air laut itu naik ke permukaan daratan setelah tanda-tanda awal tadi itu tuh diperlukan waktu 5 sampai 30 menit.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau kamu bisa berpikir jernih, mungkin kamu bisa ambil dokumen-dokumen penting dalam tas. Dokumen-dokumen penting itu penting banget, taruh aja di dalam tas, langsung kamu hambin gitu ya. Bawa anak kecil, bawa keluarga, langsung nyalakan mobil atau motor kamu, terus ya sudah apa sih namanya, pergi sejauh-jauhnya gitu, langsung gas. Nah, teman-teman dua, kecepatan datangnya gelombang ini juga bergantung pada jarak pusat gempa ataupun longsor bawah laut. Karena kan ada yang kayak dekat banget, nah mungkin itu akan lebih waktunya gak sampai 30 menit, beberapa menit aja udah sampai.
0: Betul, Kak.
1: Gitu. Nah, teman-teman dua, intinya tsunami ini kalau misalkan terjadi itu betul kata Depita tadi, jangan panik. Terus juga yang harus diperhatikan adalah mencari tempat dataran yang lebih tinggi.
0: Iya, kalau kita panik Kak, bisa-bisanya sesuatu yang penting di rumah kita tinggalkan.
1: Nah, betul, setuju. Terus juga tiba-tiba kita lupa gitu, iya, ngapain-ngapainnya gitu. Terus menurut aku better kalau lagi bencana, rumah tuh dikunci aja sih. Kunci tetap dipergi kayak kalau misalkan ada air masuk, dia di situ-situ aja barangnya gitu.
0: Iya.
1: Gak larut kemana-mana.
0: Betul, Kak.
1: Karena kan kayak di sinetron pintunya masih kebuka, jangan kunci aja sih menurut aku teman berdua. Gitu. Terus adalah persiapan sih, karena aku suka banget sama orang Jepang. Jadi kalau di Jepang itu teman berdua, kalau misalkan kita cari produk-produk urgent kayak air plastik tuh di sana ada banyak. Air plastik, nasi yang gak diapa-apain, cukup dikasih air panas langsung jadi beras, langsung jadi nasi. Terus lauk-lauk yang masih bisa dipanaskan gitu, macam kayak makanan tentara kalau misalnya lagi perang dunia.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Nah itu tuh mereka persiapan dan ditaruh di dalam tas. Aku juga pengen beli kayak gitu. Tapi aku udah aja kok Dep. Aku tuh kadang kalau beli sesuatu yang banyak kayak misalkan sabun, aku beli satu ada lebihan tuh aku masukkan ke dalam tas khusus kalau terjadi hal urgent.
0: Oh iya.
1: Kayak persiapannya aja. Betul, Kak. Aku suka aja gitu. Jadi tiba-tiba perang atau apa aku bawa ke sini lah. Tisu basah, kita perempuan, betul, pembalut, betul, itu penting banget sama perempuan dua. Terus pakaian dalam apa sih yang mungkin hal-hal kecil tapi sebenarnya sangat berdampak. Nah, itu perhatikan aja dari sekarang, persiapkan gitu. Apalagi buat kamu yang rumahnya ada pantai dan ada gunung.
0: Betul.
1: Iya, gitu sih teman pro juga. Dan by the way, semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat dan berdampak juga. Dan tentunya karena udah mau pukul 10, waktunya kita berdua pamit undur diri. Ada pesan enggak buat teman pro juga?
0: Apa ya? Oke, teman berdua, kalau misalnya ada bencana, tetap siap siaga dan jangan panik. Itu aja sih, Kak.
1: Iya, betul. Emosi intelligence itu penting banget, apalagi di saat keadaan genting seperti itu tadi. Betul. Dan Amala pengen ngucapin thank you udah ditemenin siaran dari pukul 5 pagi. Waktunya kita berdua pamit dari ruang dengar. Bye-bye.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
0: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali info dari olahraga, ada tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Skuad Merah Putih mengakhiri pertandingan tersebut dengan skor kemenangan cukup meyakinkan, yaitu 25-20, 27-25, dan 25-14. Kemudian dari industri musik ada kedatangan pendatang baru dengan hadirnya girl group Marbles. Grup beranggotakan 5 perempuan tersebut dijadwalkan memulai debut resminya pada 12 Juni 2026. Melalui single perdana bertajuk Home Pimpa, debut ini menjadi langkah awal Marbles dalam menapaki industri musik profesional. Dan terakhir ada info dari dunia film. 20th Century Studios resmi merilis trailer perdana The Dog Stars, film terbaru garapan sutradara Ridley Scott. Cuplikan tersebut memperlihatkan kisah bertahan hidup di dunia yang porak-poranda setelah pandemi mematikan, hampir memusnahkan umat manusia. Dibintangi oleh Jacob Elordi sebagai Hick dan Josh Brolin sebagai Bang Lee. Film ini diadaptasi dari novel laris karya Peter Heller dengan judul yang sama. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal dengerin Info Pro 2 berikutnya.

0: Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi udah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama Risa di sini di Pro 2 Music Hit List. Ya, seperti biasa dari jam 10 sampai jam 12 aku bakal nemenin kamu yang mau request lagu ataupun kirim salam. Udah kita buka line teleponnya dan juga bisa banget DM di Instagram kita @rri_pro2palangkaraya. Dan buat kamu yang mau request di live TikTok kita, silakan selamat bergabung juga. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811523924 atau yang di DM Instagram langsung aja jawab di story Instagram kita. Yang mau komentar, mau diputar lagu apa, boleh banget diketik di kolom komentar live TikTok ya. Udah ada Kak Zulia di Jakarta yang request lagu Remuk by Angie Carvalho. Kemudian ada lagu yang di request Ibu Lestari, katanya mau dengar lagu Mahal Ini dengan Melawan Restu. Kita ucapin juga selamat bergabung buat kamu yang lagi nonton live TikTok kita. Ada Kak Menir, lalu ada Kak Zulia, ternyata nonton live TikTok juga ya. Terus siapa lagi nih? Wow, banyak ya. Kak Didi. Kemudian ada Kak Wahyu. Oke, langsung aja sambil aku nunggu kamu jawab Q&A di DM Instagram kita. Aku puterin dulu Angie Carvalho dengan Remuk.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kutipan dari buku Hujan karya Terelie. Hujan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lyle, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lyle menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus menerus. Lyle adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lyle dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lyle bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lyle dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lyle dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lyle harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lyle, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lyle menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelie dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelie juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelie menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lyle dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelie. Bersama saya, Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2, di pukul 11:31 ya. Enggak terasa udah 1.5 jam kita bareng-bareng di program Music Hit List kali ini. Tapi masih ada waktu nih, teman Pro 2, kurang dari 30 menit. Itu artinya kamu masih bisa request lagu ya. Tadi udah banyak banget requestan yang diputar. Tadi kita juga sempat ngumpulin dulu di Instagram. Dari DM Instagram juga banyak banget. Terus juga dari TikTok ada beberapa, dari WhatsApp juga sebagian udah kita putarin juga. Kalau kamu mau gabung boleh banget di WhatsApp aja di 0811-523-924. Ingat ya, 0811-523-924. Dan juga buat kamu yang mungkin baru aja bergabung di live TikTok kita, thank you so much udah join. Tap-tap layarnya ya yang banyak. Kalau mau ngasih gift juga boleh. Terus juga kalau mau dengerin RRI Palangkaraya nggak di radio, itu bisa banget kamu buka aplikasi RRI Digital. Jadi search aja di Play Store kamu RRI Digital, terus download, cari kotanya, Kota Palangkaraya, terus Programa 2. Nah, di situ kamu bisa dengerin suara aku juga ya. Terus yang mau dengerin lewat frekuensi FM di 92,4, teman-teman yang di Kota Palangkaraya silakan setel aja di radio analog kamu. Ada satu lagi sebenarnya, cara nikmatin RRI di website atau portal rri.co.id. Di situ ada juga fitur live streamingnya. Dan tenang aja teman Pro 2, bandwidth atau enggak makan pulsa banyak loh. Mungkin kamu lagi sambil ngerjain tugas di kafe gitu ya, buka laptop. Nah, bisa banget tuh buka rri.co.id buat ngelengkapin informasi terkini yang belum kamu ketahui pada hari ini, sambil juga dengerin radio dalam satu website yang sama. Okay, aku mau puterin satu ini lagi ya, satu lagu lagi. Oke, ini dia Look What You've Done dari Ricky Kevin.

Asasi Buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain ini menyajikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara Islam dan ilmu psikologi. Buku ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan spiritual. Dr. Raihanul Bahrain menggabungkan pengetahuan dari Al-Quran dan Hadis dengan teori-teori psikologi modern untuk memberikan panduan holistik dalam memahami dan menangani berbagai masalah mental dan emosional. Di bagian pertama pendahuluan, yaitu buku ini menekankan bahwa dalam Islam, kesehatan mental dan spiritual tidak dapat dipisahkan. Kesehatan jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Allah dan bagaimana ia menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Raihanul Bahrain menjelaskan bahwa pemahaman tentang psikologi dari perspektif Islam berbeda dari pendekatan konvensional karena melibatkan dimensi spiritual yang sangat penting. Di bagian kedua buku ini menjelaskan tentang konsep dasar psikologi Islam, yaitu keimanan dan kesehatan mental. Bab ini membahas tentang keimanan atau iman sebagai pondasi utama kesehatan mental dalam Islam. Iman yang kokoh memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar dan bijaksana. Penulis juga menekankan pentingnya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dalam menjaga keseimbangan mental. Di bab kedua ini juga dijelaskan konsep fitrah, yaitu naluri atau sifat dasar manusia, dijelaskan sebagai bagian integral dari psikologi Islam. Fitrah adalah potensi bawaan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan kebenaran.

pentingnya keluarga yang harmonis dan dukungan sosial yang kuat. Penulis serta kepedulian dan saling tolong-menolong dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Di bagian 4, menjelaskan tentang mengatasi masalah psikologis dengan pendekatan Islam. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi rasa stres dan kecemasan, serta sampai dengan rasa depresi dan juga kesedihan. Di bagian terakhir, yaitu membangun kesehatan mental yang berkelanjutan. Bagaimana pendidikan agama yang baik dan pembinaan spiritual sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter yang kuat dan sehat secara psikologis. Dengan begitu, kita diharapkan bisa menghadapi tantangan di era modern yang penuh dengan godaan. Untuk menjaga kesehatan mental memerlukan usaha yang lebih keras. Kesimpulan buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain adalah panduan yang komprehensif dan inspiratif untuk memahami dan mengelola kesehatan mental dari perspektif Islam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan penerapan prinsip-prinsip psikologi modern, pembaca diajak untuk membangun kehidupan yang seimbang, penuh makna, dan harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian esensi buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Bersama saya, Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
0: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
0: Oke deh, Kak.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kak.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 sampai jam 3 sore. Dan aku mau ngucapin selamat siang buat kamu semuanya yang lagi cari makan siang mungkin, atau lagi rebahan di rumah. Jangan lupa makan siang ya, teman Pro 2, karena energi kita tuh sangat dibutuhkan buat otak kita juga ya, buat beraktivitas, buat ngasilin ide-ide segar. Kalau nggak makan itu biasanya bikin otak mandek gitu ya, deadlock kalau kata bahasa kerennya. Abis ini aku mau puterin lagu Perunggu dengan judulnya Ini Abadi. Nah, dan mau ngasih tahu juga kalau nanti jam 1 bakal ada info olahraga seperti biasa. Dari cabang olahraga apa aja yang bakal kita obrolin nanti jam 1, pantengin aja, jangan pindah frekuensi, tetap di 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Anda Gemala Rabi Ahata, akademisi sekaligus

0: Iya, enak. Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga, kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

0: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan ada satu informasi yang bakal aku kabarin ke kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, di pukul 1 sampai 2 siang, ini ada info olahraga terupdate. Ya, salah satunya datang dari Alvaro Arbeloa yang tinggalkan kursi pelatih Real Madrid. Nah, ada isu kalau Jose Mourinho katanya mau balik lagi ke sana. Dikutip dari laman rri.co.id, Real Madrid resmi mengakhiri kerjasama dengan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih tim utama. Pengumuman tersebut disampaikan klub pada Selasa 9 Juni 2026, waktu setempat setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk berpisah. Keputusan ini mengakhiri masa jabatan Arbeloa yang dimulai pada Januari 2026. Cepet banget ya, kayaknya Januari itu baru kemarin. Dan di saat yang sama, perpisahan tersebut juga memicu spekulasi mengenai kembalinya Jose Mourinho. Dan Arbeloa ditunjuk sebagai pelatih tim utama setelah Real Madrid berpisah dengan Xabi Alonso di tengah

musim. Manajemen itu berharap mantan pemain mereka mampu membangkitkan performa tim yang sedang mengalami penurunan. Dan selama menangani Madrid, Arbelo memimpin tim dalam 28 pertandingan. Dari jumlah tersebut, Los Blancos ini meraih 18 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Pantes aja ya diputus kontraknya. Yang menjadi catatan manajemen Real Madrid ini, walaupun hasil yang dicapai cukup kompetitif, tapi Arbelo ini gagal mempersembahkan gelar juara. Real Madrid malah tersingkir di babak 16 besar Copa del Rey setelah kalah dari Albacete. Nah, yang seru tuh waktu main di Liga Champions. Karena apa? Perjalanan mereka tuh nggak mulus. Disingkirkan Bayern Munchen dengan agregat yang cukup besar, yaitu 4-6. Dan yang paling bikin manajemen Real Madrid ini pusing, Madrid juga gagal menjaga persaingan dengan Barcelona sampai akhir musim. Akhirnya gelar juara La Liga di tahun ini tuh jatuh ke tangan rival abadi mereka, yaitu Barcelona. Nah, itu dia teman Prodo, info olahraga pada kali ini teman Prodo. Nanti kita balik lagi jam 2 siang ya di info hiburan. So, kalau kamu mau dengerin info lagu baru apa yang lagi hits atau kabar tentang selebriti dan sebagainya, kita simak nanti jam 2 siang. So stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Bola tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM 92,4 MHz. Teman

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Hasan, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Wow, teman Pro 2, kita udah di penghujung program info hiburan ya. Dan Risa mau nyapa dulu untuk kamu yang mungkin baru aja dengerin radio di mobil atau di rumah, di tempat kamu berkegiatan. Dimanapun kamu berada, baik itu yang lagi dengerin lewat frekuensi FM maupun di RRI Digital.

ada film The Dog Stars yang baru rilis. Nah, ini kita bakal bacain dulu ya. Dikutip dari laman rri.co.id, 20th Century Studios resmi merilis trailer perdana The Dog Stars, film terbaru garapan sutradara Ridley Scott. Cuplikan tersebut memperlihatkan kisah bertahan hidup di dunia yang porak-poranda setelah pandemi mematikan hampir memusnahkan umat manusia. Dibintangi oleh Jacob Elordi sebagai Hick dan Josh Brolin sebagai Bangley, film ini diadaptasi dari novel laris karya Peter Heller dengan judul yang sama. Dan cerita berpusat pada Hick, seorang pilot yang berusaha melanjutkan hidup di tengah dunia yang berubah akibat bencana global. Ia tinggal di sebuah hanggar pesawat yang terpencil bersama seekor anjing peliharaannya dan Bangley. Dalam trailer yang dirilis, penonton diperlihatkan suasana dunia pasca pandemi yang dipenuhi kehancuran. Berbagai kelompok penyerang, penyintas atau survivor yang berjuang untuk hidup, serta landscape yang sunyi menjadi latar perjalanan karakter film ini. Kehidupan Hick yang relatif tenang mulai berubah ketika ia menerima sebuah transmisi radio misterius. Pesan tersebut memunculkan harapan bahwa masih ada kehidupan lain di luar wilayah yang selama ini dia kenal. Didorong rasa penasaran, Hick memutuskan untuk mencari sumber sinyal tersebut. Perjalanannya membawa ke wilayah yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya, sekaligus memaksanya menghadapi berbagai bahaya yang tidak terduga. Selain Jacob Elordi dan Josh Brolin, film The Dog Stars ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor ternama. Di antaranya ada Margaret Qualley, Allison Janney, Guy Pearce, dan Benedict Wong.

Itu dia teman produa sinopsis The Dog Stars, film yang bakal tayang. Dan melalui trailer perdana ini, The Dog Stars menawarkan kisah survival atau perjuangan bertahan hidup, petualangan dan mencari harapan di tengah dunia yang hampir runtuh. Kemudian film ini juga jadi salah satu proyek terbaru Ridley Scott yang paling dinantikan menjelang perilisannya pada Agustus mendatang.

Dari film kita bergeser ke serial, ada House of Dragon yang menjelang penayangannya pada 21 Juni 2026. Durasi episode perdana House of Dragon season 3 akhirnya terungkap. Episode pembuka musim terbaru ini dikabarkan memiliki durasi sekitar 72 menit, menjadikannya sebagai salah satu episode terpanjang sepanjang serial ya. Berdasarkan jadwal tayang yang tercantum di situs resmi HBO, episode pertama season 3 ini mengudara pukul 21 hingga 22 lewat 12 waktu setempat. Dan durasi tersebut kemungkinan sudah masuk kredit penutup dan segmen insight di episode yang biasanya ditayangkan setelah episode utama berakhir. Meski demikian, teman Pro 2, episode pembuka season 3 dari House of Dragon ini tercatat lebih panjang dibandingkan episode perdana 2 musim sebelumnya. Sebagai perbandingan, episode pertama season 1 cuma punya durasi 65 menit. Sementara pembuka episode season 2 itu berlangsung 58 menit. Musim terbaru ini juga dibuka dengan Battle of the Gulet, pertempuran terbesar dalam kisah perang saudara Targaryen ya, dan pertempuran yang melibatkan armada kapal dan naga tersebut awalnya direncanakan hadir pada season 2, tapi akhirnya dipindahkan ke musim 3. Oke, kalau kalian suka karya-karya George R.R. Martin, mungkin akan nyaman di mata secara visual ya nonton film ini, karena ada sebenarnya ada konflik-konflik berdarah juga di sana. Jadi jangan kaget ya kalau kamu nonton season 3, makanya nonton season 1 dulu buat icip-icip ya ceritanya. Kalau misalnya enggak serak, mending baca novelnya aja kali ya. Oke, itu dia teman Pro 2, info terakhir dari aku. Dan pastikan kamu selalu terhubung sama RRI Palangkaraya, karena nanti bakal dilanjutin sama penyiar kami Zuhal Alif, yang pastinya dengan beragam program siaran yang gak kalah menarik. Kemudian kalau kamu mau tahu info lebih lanjut terupdate soal dunia hiburan, bisa langsung mampir ke portal rri.co.id. Gak cuma dunia hiburan teman Pro 2, kamu bisa baca berita nasional, internasional, regional. Kemudian ada info olahraga seputar sepak bola, piala dunia, dan gaya hidup tentunya. Aku mau puterin lagu buat kamu teman Pro 2. Di sini ada lagu sebetulnya nostalgia ya, tapi masuk nih lagunya satu di playlistnya Pro 2. Ada Anang dan Chris Dayanti dengan Bila Cinta Tak Berdosa. So, enjoy this song and bye-bye.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua. Karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Info Pro 2 edisi Rabu 6/10/2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2 datang dari serial Netflix yang rilis first look dari Scooby-Doo untuk serial live action ya, The Scooby-Doo Origins. Jadi Netflix akhirnya ya memperlihatkan penampilan perdana Scooby-Doo dalam serial live action terbarunya, di mana Scooby-Doo Origins melalui sebuah klip singkat yang menjadi first look resmi mengangkat kisah awal terbentuknya kelompok pemecah misteri ikonik tersebut. Dan yang berikutnya datang dari trailer berada dari Dog Star rilis, di mana Jacob Elordi bertahan di dunia pasca pandemi. Kali ini ada post apocalypse, yang mana film yang dirilis dari 20th Century Studios resmi merilis trailer pertama mereka, The Dog Stars. Film terbaru garapan sutradara Ridley Scott menampilkan cuplikan kisah bertahan hidup di dunia porak-poranda setelah pandemi yang mematikan hampir memusnahkan umat manusia. Dan dibintangi oleh Jacob Elordi sebagai Hike dan Josh Brolin sebagai Beckley. Film ini diadaptasi dari novel laris karya Peter Heller dengan judul yang sama. Dan juga ada film dari Indonesia sendiri, dari Warkop DKI Viralin Dong, yang hadir sebagai komedi horor segar. Kali ini Warkop DKI Viralin Dong siap menghibur penonton Indonesia, di mana film komedi horor ini dijadwalkan tayang mulai 11 Juni 2026.

Kemajuan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: sama seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Zuhal is here, temenin kalian buat sore ceria hari ini ya. Teman Pro 2, seperti biasa Zuhal bakal temenin kamu dari pukul 3 sore sampai nanti pukul 8 malam ya. Dan jangan lupa nanti sore kita bakal ada obrolan bola ya, obrolan hybrid man versus mesin nanti bareng sama Hahaha Speakan. Dan teman Pro 2, kita mau juga nih yang ngomongin seputar musik di sore hari ini. Dan kita obrolin dulu bareng Haspikan. Biasanya kalau Juhal ditemenin Devita dan Natalia, kali ini ada Haspikan. Mana nih? Ada gak suaranya?
1: Saya Deviha.
0: Deviha, beda orang. Ngomong-ngomong tentang musik nih ya, ini ada BTS. Haspikan orangnya BTS banget nih.
1: Nah, ngomong soal BTS nih, aku sebagai orang yang suka war tiket konser,
0: yap,
1: agak kasihan sama teman-teman yang upload story kayak gak dapet.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya tadi hari ini aku udah ngasih beberapa rekomendasi joki-joki sama jasip-jasip ke temanku.
0: Betul. Gitu.
1: Dan ya semoga besok dapat ya, karena katanya kemarin itu usus yang untuk member, yang
0: member army. Only army banget.
1: Betul. Okay. Nah yang besok nih akan lebih berat karena umum.
0: Umum.
1: Wah.
0: Sumpah, ini aku ngelihat bahkan banyak banget orang yang war sampai pakai jasa joki. Bahkan yang lebih mungkin ini ya, ada banyak banget katanya penimbun tiket sih.
1: Kalau nimbun tiket tuh gimana ya? Kalau menurutku memang susah dihindari sih, susah namanya. Dihindari, ya. Namanya karena benar-benar semenjanjikan itu kalau kita
0: masih ada yang beli kan?
1: Ya, karena alasannya WTS, nggak bisa berangkat di hari H. Nah,
0: itu jual, padahal jual tiket tuh.
1: Betul. Tapi kalau harganya masih ngotak, orang kebanyakan masih nggak apa-apa.
0: Orang masih ya udah kan, daripada capek ngantri.
1: EXO kan, wah gila-gilaan tuh.
0: Iya.
1: Tiket 3 juta dijual 10 juta.
0: Dan banyak.
1: Iya.
0: Itu untung banget kan?
1: Betul. Terus kan
0: pengen juga.
1: Terus aku kan pernah juga tuh kasusnya kayak gitu. Jadi waktu itu aku lagi waktu konseranku pertama lah JKT kan. Ketemu motornya sama teman, dia tuh dari Solo lah, jauh lah, pokoknya dari Jawa Tengah. Set. Dia nih gak dapat tiket, tapi tetap niat tetap nekat berangkat. Katanya memang niatnya mau nyari di calo.
0: Cari orang yang jual di on the spot OTS ya.
1: Tahu gak dia tuh sampai udah mulai acaranya baru nego
0: harga,
1: nego, terus ngasih tunjuk isi dompet, baru calonnya dulu,
0: baru dikasih harga,
1: baru dikasih.
0: Tapi karena kalaupun gak diambil, rugi juga dong calonnya.
1: Ya, karena dia tuh sebenarnya harga tiketnya tuh cuma 350, cuman
0: dijualnya
1: itu di sekitar 1,5.
0: Ah.
1: Ditawar-tawar, ya dapatnya di 800 akhirnya. Terus akhirnya bisa masuk, tapi kan ruginya karena udah mulai kan konsernya kan. Itu sih, tapi gak apa-apa sih, maksud lu daripada dia datang tangan hampa kan.
0: Betul, daripada udah jauh-jauh gak nonton.
1: Temanku juga pernah datang dari Balikpapan, gak dapat sama sekali, dia di luar nonton. Nonton di luar, nonton di streaming.
0: Tapi di tempat tuh.
1: Di tempat.
0: Bedanya itu
1: jadi ngeliat gemuruh orang.
0: Wih, seru banget ya, kayak gitu, gitu sih. Aduh, itu kesen banget.
1: Calo-calo
0: sih. Jadi buat teman-teman nih, kita mau kasih support juga nih yang mau pada nonton konser tiket ya, mau ngewar juga, mau nonton konser, mau dapetin tiketnya.
1: Betul, nah itu betul.
0: Tips dari Kak Haspi yang udah sering ngewar tiket.
1: Pertama, pakai jasa joki guys.
0: Pakai jasa joki itu satu.
1: Karena kalau aku pribadi udah apa ya, udah riset duluan.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya ketika
0: udah pasti peluangnya kalau sendiri kalah nih.
1: Karena ada aplikasi. Kalau misalnya kita ngeluar sendiri tuh, secara psikologis menurutku pribadi ya, ada tekanannya kan.
0: Yap.
1: Kita tuh pengen nonton itu, terus kita ngeluar sendiri. Wah itu kayak, wah berkali lipat, apalagi kalau nggak dapat. Tapi kalau memang dapat tuh sesenang itu sih, kalau ngeluar sendiri.
0: Itu, iya sih.
1: Nah cuman,
0: tapi dulu kan pernah tuh Kaspi ngeluar tapi pakai dua device, tetap nggak dapat.
1: Tetap nggak dapat.
0: Oke.
1: Okay. Iya, akhirnya setelah itu aku mutusin, kayaknya udah deh pakai joki. Bahkan aku pernah di satu konser, war tiketnya joki, nukerin dari tiket ke fisiknya, aku ngejoki lagi. Jadi dia yang antri, aku datang tinggal ambil tiket udah
0: berangkat selesai acara.
1: Tapi kalau sekarang kayaknya, kalau kemarin aku dapat video-video di medsos udah ditukarin sampai jadi kan. Jadi ketika datang nih orangnya langsung dikasih kayak gitu.
0: Oh, jadi enggak ada jasa itu lagi.
1: Betul.
0: Ya. Jadi tipsnya pertama bisa pakai jasa joki, kedua kalau memang punya device lebih dari satu bisa coba sendiri juga. Jadi tiga nih pengaman nih.
1: Kalau
0: joki
1: ini
0: satu,
1: sama
0: device
1: usahakan,
0: sendiri dua,
1: usahakan cari
0: wifi,
1: tempat yang wifi-nya kenceng dan cuman kamu yang make saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau udah kegabung sama wah tuh jadi layar.
0: Berarti coffee gitu. Shop tetot tuh sudah.
1: Betul.
0: Sudah skip tuh.
1: Bahkan kemarin itu kalau memang bisa kan kita pakai kabel kan, sebenarnya lebih enak ya, pakai LAN.
0: LAN, betul.
1: Pakai LAN kan kayak gitu. Dan itu tuh usahakan kita sendiri lah yang punya ininya. Punya aksesnya. Karena kalau udah dibagi-bagi, wah, susah sih. Susah. Sama satu, ini tips yang paling penting. Usahakan yang nge-war bukan fans dari orang itu. Karena hokinya bisa di dia.
0: Oh.
1: Kebanyakan yang kayak gitu tuh katanya kenapa sih banyak orang FOMO yang dapat? Karena memang dia mungkin iseng-iseng nge-war dapat kayak gitu. Aku ada lewat di medsos kayak gitu, jadi mereka tuh lagi di kantor. Ini sendiri dia nih. Dia ini bukan fans, tapi yang fans yang ini teman-temannya. Dia yang dapat.
0: Yang lain enggak dapat.
1: Teman-temannya enggak dapat kayak gitu.
0: Dih, kasihan banget.
1: Keberuntungan itu keberuntungan. Ada sih kayak gitu. Aku
0: ada itu juga ya.
1: Ada keberuntungan-keberuntungan kayak gitu. Oke-okean.
0: Oke-okean. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat nih, siapin ya. Ini aku kasih tahu list harganya. VIP package mulai dari 4.500. Ada Platinum Floor, ada Platinum Tribun, ada CAT1, CAT2, CAT3, pokoknya jutaan semua. Buat yang mau ngewar boleh cek aja nanti ada di area.co.id untuk berita lengkapnya. Pokoknya tipsnya adalah semangat.
1: Semangat sih.
0: Semangat ya. Betul. Dan kita bakal balik lagi temenin kalian teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Abis ini aku bakal temenin lagi masih seputar perwaran tiket dan juga perjalanan dari teman-teman yang mau menemui artis idolanya. Tapi sebelum itu kita puterin dulu ada BTS dengan Butter.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kenali bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

0: Masih di 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jual is here dan masih bareng dengan Hahaha Hasfikan. Dan di kesempatan sore hari ini, teman Pro 2, kita tadi udah ngebahas nih ya, ada konser BTS yang harga tiketnya di markup gila-gilaan. Dan for your information aja nih teman-teman ya. Jadi aku dapat info update terbaru kalau misalnya karena pre-sale-nya udah selesai kan, orang udah tiketnya khusus ARMY aja kayak yang di Kaspi bilang. Ini banyak banget tiba-tiba orang jual WTS alias want to sell.
1: Iya,
0: istilah dalam per apa ya? Per konseran sih biasanya ya.
1: Betul. Jadi biasanya tuh dia ada
0: WTB,
1: ada WTB,
0: dia ada WTS,
1: ada sama WTT.
0: WTT apa tuh?
1: Kalau di skena kami itu buat tuker.
0: Oh, want to trade. WTT.
1: Jadi misalnya barang nih, misalnya ke Potokart.
0: Oke.
1: WTT

0: dari member ini ke member ini kayak gitu.
1: Oh, jadi tukeran ya. Betul. WTT juga tuh ada trade, ada WTS want to sell. Jadi udah beli tapi enggak jadi,
0: dijual. Jadi. Tapi terus maksudnya gini loh, kalau
1: acara keluarga
0: kok H+1
1: atau kok tiba-tiba sih ada acara keluarga kan. Ayanya, udah
0: pas udah keluar kan, alhamdulillah dapat. Astaga, ada acara nikahan. Aku menikah di tanggal itu.
1: Ah, tidak, tiba-tiba keluarga tidak bisa ditinggal. Padahal kan harusnya acara tersebut kan sudah dari dulu dong. Karena harus, oh karena udah ada acara keluarga nih, mending gak usah pesan. Kayak
0: makanya,
1: gitu.
0: Makanya aku bilang tadi, kemungkinan besar banyak banget yang keluar kemarin itu. Aku gak tahu sih, karena
1: FOMO.
0: Karena biasanya kan katanya untuk khusus untuk yang army kan.
1: Betul.
0: Yang membership lah bahasanya.
1: Betul.
0: Cuman kan aku kurang begitu tahu apakah memang yang baru-baru mungkin yang FOMO-FOMO yang iseng-iseng itu.
1: Betul.
0: Karena ada juga sih yang iseng, tapi
1: dapet
0: sedetail itu sampai mau daftar ke
1: membership. Army-nya, membershipnya.
0: Betul. Karena kan tujuannya kenapa kemarin itu dibikin dua resell yang khusus teman-teman army adalah supaya menghindari yang kayak gini. Jadi diprioritaskan oleh teman-teman yang memang
1: benar-benar fans berat. Betul. Gitu.
0: Karena kalau di skena kami itu yang OFC, Official Fans Club.
1: Official Fans Club itu dapat duluan jadwal berarti.
0: Jadi bahkan itu kita tuh dikirimin email kode gitu. Jadi kalau setiap anggota FC itu dapat. Nah, yang diperjualbelikan tuh kodenya.
1: Kodenya.
0: Jadi misalnya nanti orang dia enggak OFC karena OFC lumayan mahal kan. Terus akhirnya di nih beli deh.
1: OFC gue nih aku dapat kode nih.
0: Ini kodeku nih kalau mau
1: war duluan. Gantiin aja kodenya kayak gitu, mau war duluan gitu. Bisa tuh. Alah, tetap juga jadi bisnis sebenarnya.
0: Apakah mungkin ada mungkin member-member army yang mungkin tidak ngeluar.
1: Tidak ngefans itu tapi jual tiket.
0: Oh, ya, maksudnya dia enggak ngeluar karena mungkin enggak ada uangnya atau mungkin enggak ada ininya. Akhirnya dijual nih kodenya apa mungkin kayak gitu. Aku enggak tahu sih sistem warnya kayak gimana. Cuman aku itu di aplikasi yang war tiket ini itu memang salah satu aplikasi yang paling sulit untuk ngeluar kalau kita sendiri. Oh. Wah, menurutku ini
1: capek. Udah pasti kemungkinan buang-buang waktunya itu lebih besar.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, karena kan ketika misalnya war dimulai jam 12, kita masuk itu udah masuk antrian keberapa?
1: Itu jam kalau kita masuk jam 12 itu udah telat tuh hitungannya.
0: Betul.
1: Berarti harus kalau bisa sebelum jam 12 sudah lo nge-refresh di.
0: Enggak sih.
1: Enggak juga.
0: Itu enggak disarankan juga kayak gitu. Cuman memang kebanyakan yang memang sudah ahli di informatika, dia udah jago lah untuk masuk itu. Web. Jadi kayak bisa masuk duluan kayak gitu. Okay. Sebenarnya di jamnya tuh tetap sama. Cuman entah kenapa dia ini duluan masuk.
1: Sampai orang yang dapat iPhone harga 1000 di Shopee tuh ya.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi ya. Gak tahu juga ya.
0: Karena meskipun kan di aplikasinya itu kan dia ngerilis tutorial kan.
1: Yep.
0: Disarankan untuk tidak
1: nge-refresh.
0: Tidak nge-refresh karena itu malah bikin jadi nanti kelempar.
1: Oh, kelempar dari antrian gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Karena dianggap sebagai apa ancaman kayak gitu.
1: Okay. Jadi emang di apa ya konser-konser tuh banyak banget nih, tadi ada WTS want to sell. Ini orang-orang yang tiba-tiba jualan.
0: Betul.
1: Atau niat nonton tapi karena ada beneran ada acara keluarga atau mungkin tiba-tiba kedouble deh, aku udah beli dua tapi ada lebihan satu tuh bisa juga tuh.
0: Bisa juga. Sebenarnya tipsnya kalau misalnya mau ngambil WTS itu enaknya kalau misalnya kamu orang sana sih, orang Jakarta.
1: Ah, memang bisa COD langsung ya?
0: Bisa COD langsung. Dan kalau aku pribadi, tipikal yang kalaupun mau, itu langsung harus bentuk gelangnya. Jangan kasih etiket. Karena kan biasanya tuh kayak, aku perlu uangnya cepat nih, aku kasih etiketnya sama surat kuasa. Belum tentu. Siapa tahu.
1: Bisa
0: itu
1: juga ditipu ya?
0: Ya, ditipu. Atau dia udah dikasih ke orang
1: udah
0: lain.
1: Dijual.
0: Tapi udah laku nih misalnya nih, tetap dijual.
1: Ibaratnya kalau misalnya ini kayak tumpang tindih tiket lah ya.
0: Betul.
1: Jadi tiketnya tuh udah dijual ke banyak orang.
0: Betul.
1: Tapi dia bikin seolah-olah nih masih available terus.
0: Betul. Kayak gitu tuh.
1: Dengan surat kuasa yang sama itu jatuhnya penipuan.
0: Betul. Dan aku tuh karena aku punya teman yang memang ngejoki ya. Kalau bahasa itu mereka kayaknya istilahnya just tip kan.
1: Just tip.
0: Kalau just tip kan, oh nih orang beli, udah kita nitip. Kalau aku tuh memang pakai akunku, dia yang pakai akunku, dia yang ngewar gitu bahasanya. Dan menurutku keistimewaannya teman-teman yang ngejoki jujur ini, just tip jujur ini adalah mereka dipercaya terus kan?
1: Karena memang jadi kredibilitas tinggi tuh.
0: Iya, jadi memudahkan mereka juga. Ketimbang kalian misalnya ngenipu nih, kabur, ujung-ujungnya ketangkap.
1: Tangkap.
0: Rugi kan?
1: Rugi, nggak bisa jualan lagi.
0: Betul. Menurutku mending jadi yang jujur
1: mending deh. Jadi jujur, terus juga
0: karena kalau udah dipercaya orang tuh misalnya di medsos aja kayak kan nanti aku bookingnya sama kamu kan nanti bookingnya bla bla bla, jadi bahkan ada beberapa jasip yang sampai close
1: karena kebanyakan
0: yang ini yang ngebook ya gitu.
1: Damn.
0: Kayak gitu maksudku kalau udah jadi
1: cair nggak sih jadi jasa joki?
0: Aku temanku serius hal, jadi dia tuh kayaknya bisa ngonser dari hasil dia jadi joki.
1: Jadi kayak dia ngejoki dan free tiket
0: maksudnya. Iya, gitu. Aku tuh kadang iri kayak ngeliat ya. Wih, ini dikit-dikit misalnya ada konser nih, ada konser tuh dia berangkat. Dia hasil dari dia ngejoki.
1: Ngejoki tadi, doang. Anjir.
0: Bahasa banyaknya tuh ujungan-ujungannya itu.
1: Ujungannya banyak juga
0: gitu. Ada contoh nih kalau di Skandin JKT ya. Mm-hmm. Kita kan ada eventnya banyak tuh. Video call. Ada
1: video call, meet and greet.
0: Sama konser
1: handshake,
0: kan.
1: Handshake.
0: Sama konser kan.
1: Konser.
0: Nah, kalau handshake itu sekarang udah masuk di meet and greet.
1: Oh, meet and greet.
0: Nah, misalnya nih member A, member top tier, dia bisa taruh untuk biaya ngejokiinnya aja itu bisa di angka 100.000 kali berapa?
1: Itu
0: kali berapa member?
1: Kalau di JKT karena ini ya ada yang meet and greet tadi.
0: Uh-uh.
1: Dan kalau misalnya dia paling terkenal membernya, semakin mahal harga
0: jokinya. Semakin mahal. Itu misalnya satu orang aja dia bisa ngejoki misalnya berapa member gitu. Dia udah bisa dapat mungkin 500.000 untuk dari satu orang. Apalagi kalau banyak kayak gitu.
1: Siap-siap
0: kayak raya. Kayak gitu. Sampai dia tuh pernah dipaksa kayak ini emang aku jokin gratis katanya.
1: Ih, kok bisa?
0: Aku jadi kayak, "Oh, yaudah, makasih kan."
1: Kok enak? Kok baik sih
0: joki? Baik kayak gitu. Kok makanya aku ini sampai yang tadi aku bilang
1: joki ada passion.
0: Ada temanku yang kayak di medsos lagi curhat gitu enggak dapat kan. Terus aku bilang, "Mau aku coba Kak ke temanku." Kucet lah temanku tadi. Berani enggak ini ngeluarin
1: BTS?
0: Yang VIP kata, "Oke, boleh dicoba."
1: Jadi kayak emang kayaknya dia passionnya ngejoki.
0: Iya, ada kayak gitu kayak kan.
1: Passionnya emang ngejoki.
0: Kayaknya mereka udah punya rumusnya kayak gitu ayanya, untuk bisa menang kayak gitu. Aku beberapa kali sih Tapi serius sih, kalau kita nge-war sendiri tuh ada kebanggaan sendiri. Aku udah dua
1: berapa
0: kali
1: dapat war sendiri, tapi berapa kali berhasil?
0: Kemarin waktu Senafest itu dapat sendiri. Dapet sama sendiri. Yang terakhir ini dari Tia Dika.
1: Dapat juga.
0: Aku bangga bisa dapat sendiri. Karena aku milih kan di hari di jam yang mungkin banyak yang kurang peminatnya.
1: Okay.
0: Aku ngambil di jam siang.
1: Itu kalo strategi terdekat, juga ya.
0: Betul. Sama kayak misalnya kan ada konser D1 D2 kan? Nah, mungkin orang kebanyakan ngambilnya di D2 karena puncak. Karena biasanya katanya kayak gini, kalau ngambil di D1. Siang, ngambil di siang atau di D1, itu biasanya mereka masih
1: ditahan.
0: Pas udah terakhir-terakhir tuh baru banyak lepas di energinya, lepas. Katanya kayak gitu. Itu sih. Sama kalau kan ada juga WTB kan?
1: Want to buy. Kalau itu berarti buat orang-orang yang enggak dapat tiket kayak teman Kaspi tadi terus aduh aku sudah nge-war sendiri, enggak dapat, udah di pojok banget tapi ngotot mau berangkat.
0: Betul. Tadi tipsnya yang pertama kan memang harus usahakan ketemu.
1: COD.
0: Harus ketemu.
1: COD, ya.
0: Sama kalau memang anu harus kartu identitasnya sih ditahan.
1: Iya sih.
0: Sampai itu
1: minimal
0: tiket itu jadi
1: jelas lah ya. Betul. Identitasnya orangnya, nomornya jelas, terus juga kredibilitasnya jelas kayak teman kasih tadi walaupun enggak ketemu langsung kan, tapi udah kredibilitasnya tinggi. Betul. Lah, orang sudah tahu lah.
0: Betul.
1: Terus yang kalau tiba-tiba jualan
0: ya, gitu. Kalau WTB juga ya harus ngurus dada sih untuk angka yang ibaratnya, bisa minimal dua kali lipat kalau menurut aku pribadi ya.
1: Ibaratnya sudah harus siap dengan harga yang naik. Betul.
0: Kalau aku pribadi misalnya kita udah WTB, itu aku kasih standar maksimal di 2 kali lipat harganya. Misalnya harganya 1 juta. Paling mahal aku mau beli di 2 juta. Sisanya kalau misalnya dia di enggak bisa kan di 4 juta, udah enggak akan aku ambil. Aku mending enggak usah nonton daripada rugi.
1: Walah.
0: Oh, kalau 2 kali lipat masih aku menurut aku pribadi ya masih aman.
1: Mending nonton.
0: Kalau 2 kali lipat nih, masih enggak apa-apa.
1: Tapi yang di BTS ini ya, ini aku gak tahu mereka gak up berapa kali, tapi harganya melambung nih ya, dari 3.600.000 jadi 20 juta.
0: Betul. Yang kayak gitu kan, gak masuk
1: akal. Ini ngeri kan banget harganya. Makanya, maksudnya kalau 2 kali lipat kan 6 juta, tuh kayak oke deh aku gak dapet nih. Ibaratnya kali ini kali berapa kali ini? Kali 4, kali 5 ini.
0: Iya tadi kataku kalau kalian memang mau WTB, kasih batas maksimal kalian berapa.
1: Okay.
0: Makanya kemarin tuh banyak juga kami punya uangnya segini paling banyak ya udah.
1: Segitu ya.
0: Jangan dipaksain kayak
1: harus,
0: gitu.
1: Harus tetap harus kasih ini juga walaupun ada, ibaratnya udah terkumpul nih duitnya, udah ada tapi juga harus tetap rasional ya.
0: Betul. Prinsip lah, harus rasional. Juga.
1: Jangan misalnya oke deh aku masih masih mau bayar lebihannya segini tapi dikasih batas. Jangan juga berlebihan, kayak kalau kayak gitu bikin calonnya makin menjamur enggak sih? Orang kayak wah, ada nih kejual 20 juta.
0: Betul.
1: Nanti besok-besok orang tetap bakal lebih tinggi sama lagi.
0: Calonnya kuat sih. Calonnya kuat banget sih.
1: Kuat banget ya.
0: Aku entah kenapa, wah, kalau udah ngeliat calo itu kayak udah kayak aduh kasihan sih, karena kan mereka itu juga dipekerjakan kan.
1: Ada bosnya lagi
0: udah. Iya, mereka kan dipekerjakan, bukan ya kalau kita lihat dari secara fisik aja, dari tampilan luar aja enggak mungkin mereka yang ngewar.
1: Oke, mereka ibaratnya orang di ada orang atas
0: lagi ya, yang jadi, bagian. Jadi buat kalian yang WTB, jangan itunya yang di ini diserang menurutku, karena mereka pun kayaknya misalnya
1: kaki tangan aja.
0: Misalnya ini Juhal misalnya dia jadi calo, terus kita minta turun misalnya ini. Dia enggak mau karena memang dari atasannya enggak memperbolehkan.
1: Oke, kayak dia gitu. Iya sih. Dia juga ibaratnya pekerja juga kan.
0: Sama ini sih yang kalau yang ekso kemarin ya, aku dapat dari orang dalam sih, dari Rere. Karena Rere kan kemarin dapat tuh.
1: Ya.
0: Dia bilang katanya karena dia enggak dapat.
1: Dia jadi pakai calo juga.
0: Dia enggak dapat, akhirnya dia beli yang WTB.
1: Oh, WTB.
0: Yang WTS. Dia WTS kan, terus dia WTB.
1: Dia WTB. Dia terus ada yang WTS.
0: Yang WTS. Ketemu. Pokoknya dia minta tolong ke aku, "Kak, tolong dibantu pokoknya dia kasih batas maksimal." Sama dia bilang katanya dari XOL-nya itu bilang fansnya sudah sepakat enggak akan ngambil di calo.
1: Oh.
0: Jadi kalaupun ada yang ngambil di calo kemarin itu rata-rata kayaknya bukan teman-teman XOL.
1: Bukan yang kayak ya udah kita sepakat nih ya, kita yang mau ya war, kalau nggak dapet ya udah jangan nonton yang karena, ambil calo karena ini bikin calonya semakin subur gitu ya.
0: Karena dari teman-teman Exo-nya katanya mungkin besar nanti akan balik lagi ke sini di venue yang lebih gede. Tapi kalau misalnya yang calonya ini
1: dikasih
0: makan terus,
1: ya mereka besok tetap jadi pekerjaan tetap.
0: Betul. Ya. Aku pokoknya pernah sih di fase yang kayak jengkel banget sih. Tapi karena tahu mereka dipekerjakan ya udah jadi yaudah.
1: Itu fakta baru yang kita baru tahu juga sih. Jadi buat teman Pro 2 nih yang pengen ngebet banget nonton BTS dan kalian adalah ARMY ataupun juga segala artis ataupun juga fanbase lainnya dan juga berniat untuk beli tiket melalui OTS atau lewat WTS,
0: ada tuh.
1: WTB itu ya.
0: Ada tuh OTS.
1: OTS maksud OTS tuh maksudnya ya calo juga. On the spot calo gitu. Yang dia di tempat nih, "Kak, masih ada 5 nih, mau enggak ambil satu?" Kan ada tuh.
0: Kita bayangkan, Hal. Semisal nih dari promotor BTS bikin OTS. Itu antriannya sampai depan duta mall
1: masih panjang. Langka,
0: menurutku
1: masih panjang banget ya. Ya udah deh, daripada sana kemari, buat teman-teman pokoknya hati-hati dan juga
0: semangat buat warnya besok.
1: Semangat buat warnya, terus juga kasih boundaries juga buat budget kalian. Tapi abis ini kita bakal ngomongin Piala Dunia nih teman-teman, karena udah di depan mata. Abis ini aku bareng Hasbi bakal ngobrolin tentang beberapa tim lagi ya.
0: Ada Kongo, Tunisia sama Itulah
1: nanti kita bakal baca lengkapnya abis ini.
0: Oh, sama Aljazair.
1: Tapi sebelum itu kita bakal puterin dulu ada lagu dari Juicy Lucy dengan Tanggung Jawab.

Halo, selamat siang Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Ardiansyah selaku KSC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 9.24 dari Pro 2 Palangkaer, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi di obrolan hybrid man versus mesin. Kali ini Zuhal dan juga Hasfihan sudah standby dari tadi untuk ngomongin bola. Kalau tadi kita ngomongin kesukaannya ciwi-ciwi, nah ini kesukaannya cowok-cowok, ya ini pertandingan bola.
1: Tapi apa? Sebelum itu kita mau sedikit ngucapin selamat buat timnas yang hampir masuk Piala Dunia kemarin. Yep. Karena udah menang 2 kali.
0: Udah menang 2 kali.
1: 3-0 lawan Oman sama 1-0 lawan Mozambik. Janggal sih kenapa bisa
0: enggak lolos
1: Pitun. Sama kalau bisa sih kan Oman ngalahin Mozambik 4-1.
0: Ya.
1: Kita ngalahin Oman 3-0, tapi kita cuma bisa menang sama Mozambik 1-0. Mozambik benar-benar luar biasa sih tadi malam main.
0: Luar biasa. Itu. Padahal di sama Oman itu dikalahin tuh Mozambik.
1: Betul.
0: 4-0 itu cuma dapat 1 poin doang.
1: Betul. Tapi enggak apa-apa sih, yang penting kita membuktikan bahwasanya sebenarnya timnas Indonesia layak ke Piala Dunia.
0: Piala Dunia. Bahkan pelatih Oman bilang juga tuh.
1: Ya. Terima kasih Patrick Kluivert.
0: Karena ada press conference bilang kayak kalau timnas itu standarnya bukan tim ecek-ecek tuh, harusnya peringkat yang sekarang katanya tidak sesuai dengan timnas yang sebenarnya. Beh, itu mental tuh naik.
1: Bayangin ya, 2 laga tanpa seorang El Capitano JIJ saja sudah bisa sebagus itu.
0: Sekuat itu ya, sekuat
1: aku
0: itu.
1: Aku salut sih sama John Herdman, dia benar-benar bikin pemain-pemain yang awalnya gak begitu bersinar di era sebelumnya kayak Nathan Chaoaon, tiba-tiba dia bersinar lagi kayak gitu. Terus ada beberapa pemain-pemain yang mungkin kayak dipertanyakan, kok ini dipanggil, kok ini dipanggil, benar-benar membuktikan sih.
0: Kalau memang mereka layak.
1: Betul. Dipanggil. Dan Ole Romeni benar-benar membuktikan bahwasanya dia adalah striker unggulannya Indonesia sih. Nyampe. Marcelino juga comeback luar biasa sih tadi malam, asisnya aku suka banget.
0: Tadi malam 2 pertandingan berturut-turut. Seru banget.
1: Aku tadi malam lagi calling sambil nonton. Tiba-tiba gol. Mau teriak ku tahan.
0: Posisi mikrofon sudah di depan
1: kon ya. Lagi calling teman Pro 2. Sebelum itu lagi nyapa teman Pro 2, tiba-tiba gol.
0: Kayak janggal. Aku. Tapi emang kalau lagi nonton bola dan selebrasi gol tuh kayak suatu kenikmatan yang kayaknya enggak bisa ditunda.
1: Tapi pernah nonton langsung bola?
0: Bola nonton langsung
1: di man.
0: Bukan, terakhir waktu aku TK pertandingan sepak bola gajah.
1: Oke.
0: Okay. Di
1: Thailand.
0: Bukan, itu beneran, ini beneran gajah. Jadi dulu waktu aku kecil ada gajah main bola, beneran gajah.
1: Iya.
0: Itu di stadion aku. Salahuddin di Mantike UPR.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dulu ada gajah-gajah, terus aku nonton main bola gajahnya, seru aja sih, nggak tahu juga.
1: Soalnya di situ
0: dua kali lagi.
1: Di situ juga bersih banget ya.
0: Bersih banget dulu.
1: Gajahlah kebersihan.
0: Jagalah itu pak, jagalah. Kalau ini benar-benar gajah.
1: Oke.
0: Okay. Benar-benar gajah. Tapi itu udah lama. Kalau nonton bola yang langsung paling maksimal ke Gelora Bung Karno, itu pun sama Kaspi waktu ke Jakarta. Itu ke stadion tapi enggak
1: nonton. Tapi kita enggak nonton bola, coy.
0: itu cuma datang doang ya. Itu kan cuma foto.
1: Aku
0: ya.
1: Nonton bola itu pas Halim Putra, aku pernah main dulu.
0: Oke,
1: okay, dulu itu pernah era di mana tiket itu gratis.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku lumayan sering nonton.
0: Nonton gratis ya, Kalteng gitu. Putra main. Kalteng
1: Putra. Itu sih.
0: Itu terakhir kan nonton ke stadion kan.
1: Tapi aku punya list untuk satu kali lah seumur hidup bisa nonton di GBK.
0: Timnas
1: ya, D. Mau nonton di GBK.
0: Timnas D, GBK ya. Karena kita waktu itu baru sampai depan aja tuh sudah mantep.
1: Buset,
0: sih. Gede iya banget sih sebenarnya, tapi itu. Seluas itu kita belum pernah masuk tuh kayak nampung jutaan orang yang satu tujuan nyemangatin. Betul. Karena ngomongin tentang stadion tuh ngaruh banget ke mental pemain.
1: Betul.
0: Ya, misalnya kita lagi tandang ataupun kita lagi away, itu main di tempat lawan pasti kita rasanya pressure-nya lebih tinggi tuh. Yang betul. Awalnya biasanya main bagus, bisa jadi mainnya jadi kurang kayak gitu.
1: Betul sekali.
0: Jadi main di luar.
1: Nah, apalagi kalau kita bisa nonton langsung Piala Dunia.
0: Piala Dunia nanti seru banget. Tapi harga tiketnya dan perjalanan ini memang lumayan sih, Pak. Tapi kita enggak bahas itu, kita mau bahas kali ini adalah para petarung dunia yang harusnya Indonesia, tapi kita mau bahas negara lain dulu. Betul. Ada Kongo, Tunisia dan juga Aljazair.
1: Let's go.
0: Kita mulai dari Kongo dulu nih ya. Jadi ada Republik Demokratis Kongo yang berhasil lolos ke putaran final, yang mana dia tergabung dengan Portugal, ada Kolombia dan juga Uzbekistan.
1: Oke.
0: Jujur berat. Sudah itu aja komentarnya.
1: Kongo ini salah satu negara Afrika yang sebenarnya kurang begitu apa ya, kurang begitu banyak orang tahu lah.
0: Oke. Okay. Aku jujur tahu Kongo dari ini vlognya siapa sih yang Ajuju yang main ke negara-negara itu. Aku tahu Kongo dari situ tuh.
1: Kalau aku dari film.
0: Oke.
1: Okay. Dulu tuh ada satu film yang mana dia tuh kayak ngisahin 4 sahabat yang ada di 4 benua. Jadi satu sahabatnya di yang versi kocak-kocaknya lah bahasanya. Jadi tuh main ininya di pertualangannya dia di negara-negara Afrika. Dan salah satu negaranya itu di Kongo. Jadi Kongo kayak lagi apa ya, mau pergi kayak gitu, tiba-tiba ditembak pesawatnya. Lucu banget lagi.
0: Ini film India ya?
1: Bukan, film Indonesia. Apa sahabat tapi lagi di beberapa negara. Dan kalau kita ngomongin soal Kongo, ya ini adalah salah satu cerita besar lah di Piala Dunia 2026. Betul. Karena mereka kembali setelah 52 tahun absen.
0: Absen.
1: Terakhir kali mereka ikut Piala Dunia, aku dan Joel belum lahir.
0: Udah lama banget berarti
1: ya. Di 1974 mereka terakhir kali itu. Dan mereka ini katanya lolos lewat playoff FIFA setelah mengalahkan Jamaica dengan skor 1-0. Yo man, Jamaica yo.
0: Jamaica hasta rasta dulu dong. Lagu-lagu reggae.
1: Terus kalau ngomongin soal pertahanan ya, jadi sang pelatih yaitu Sebastian Desabre ini bangun tim katanya dengan kuat secara organisasi. Jadi selama jalur kualifikasi dan juga playoff, Kongo ini dikenal sebagai tim yang sulit ditembus dan juga mampu menahan tekanan dari lawan-lawan kuat. Main bertahan aja.
0: Main bertahan dengan formasi 4-2-3-1.
1: Betul.
0: Tapi kalau menurut aku, negara-negara Afrika ini terkenal banget dengan fisik pemainnya yang gokil-gokil sih. Monster-monster sih ya. Dan walaupun mereka mungkin bukan tipe penyerang ya, mereka tipe bertahan ya, dengan asuhan tadi benar Sebastian Desabre, Republik Kongo ini memang mengandalkan kemampuan fisik yang tangguh dan juga kecepatan mematikan dari sektor sayap.
1: Betul. Dan beberapa pemain kunci mereka ini ada Cedric Bakambu, Yohane Wisa, terus ada Chancho Memba,
0: ada Dylan Batu Binsika,
1: ada Aaron Wan Bisaka juga,
0: ada Charles Pickle, dan ada Timothy Fayulu.
1: Betul. Jadi kombinasi antara fisik, kecepatan sama pengalaman di Liga Eropa. Betul. Bikin mereka ini bisa bersaing lah dengan tim-tim terkenal. Dan juga banyak banget pengamat yang bilang bahwasanya Kongo ini dinilai diremehkan banget lah. Namun mereka ini berhasil melewati jalur kualifikasi yang berat dan menunjukkan mental bertanding yang kuat. Dan komunitas sepak bola juga banyak yang memuji keberhasilan mereka mengalahkan lawan-lawan kuat untuk bisa ke Piala Dunia 2026.
0: Tapi 2026 ini mereka sayang banget kayaknya bakal cukup berat, karena betul, di pertandingan pertama mereka akan melawan Portugal. Porsi tukang gali bukan Portugal nih ya, yang mana kita sudah tahu Portugal ada El Cristiano El Ronaldo.
1: Betul.
0: Yang mana juga kandidat kuat dari juara dunia tahun ini.
1: Betul.
0: Portugal nih udah pasti berat banget.
1: Terus mereka juga kemungkinan akan ketemu sama Kolombia.
0: Ada Kolombia, betul.
1: Ada James Rodriguez dan kawan-kawan. Terus juga dan ada Uzbekistan.
0: Mungkin
1: Uzbekistan boleh lah.
0: Berharap. Tapi kalau menurut aku di pertandingan pertamanya ini penentu mental nih ya. Betul. Di tanggal 18 Juni di hari Kamis mereka akan bermain dengan Portugal di kick off-nya di jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Tengah malam kayaknya nggak ada yang nonton kecuali pengen lihat Bang Dodo pemanasan.
1: Betul.
0: Terus di Kolombia nanti di hari Rabu 24 Juni 2006 di jam 9 pagi ya, ini akan melawan Kolombia. Dan nanti ada di 6.30 orang berangkat kerja, mereka main bola nih ya. Di betul, Uzbekistan di Minggu 28 Juni 2026.
1: Betul. Dan kalau ngomongin soal peluang dari Kongo sendiri kalau melawan Portugal, ya realistis aja sih Kongo kalau memang mau tahan imbang aja.
0: Tahan imbang, oke.
1: Karena mereka tuh kalau sama main bertahannya kan, Portugal juga sekarang lagi gacor banget di penyerangan. Kayaknya kalau Portugal nyerang, Kongo main bertahan aja. Kalau memang aja bisa serangan balik ya bagus lah. Tapi kayaknya nggak main untuk nggak kebobolan banyak atau bahkan nggak kebobolan itu udah aman banget. Karena di laga selanjutnya, ya, ketika lawan Kolombia ini juga sulit banget karena Kolombia ini punya kualitas serangan dan juga pengalaman yang tinggi.
0: Pemain-pemainnya oke. Nah,
1: dan mungkin bisa curi poin di lawan Uzbekistan.
0: Uzbekistan
1: lah.
0: Uzbekistan punya tempat membuat poin ya.
1: Yes.
0: Dan itu dia Kongo, tadi kita udah bacain statistik dari pemain, pelatih dan juga jadwalnya juga. Buat teman Pro 2 yang mendukung Kongo atau mungkin ada pengen melihat pertarungan Kongo dengan Portugal yang menjadi samsak, nah nanti boleh saksikan ya.
1: Kok gitu? Ya atau emang boleh gitu.
0: Gak boleh ya sama Kongo gitu ya.
1: Rasain lu Kongo.
0: Karena harusnya ini timnas yang masuk harusnya ya.
1: Guys, yang kayak gitu.
0: Kayak gitu.
1: Terima kasih untuk Clifford.
0: Dan kita bakal balik lagi setelah ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena masih ada Al Jazeera dan juga ada darinya Tunisia yang akan hadir di ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana, kita masih seru-seruan dengan Man vs Mesin di obrolan hybrid sore hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada good morning everyone dengan bukan denganmu nih ya, sama kayak kondisi timnas saat ini ya. Udah menang sama Mozambik, udah menang sama Oman, tapi ke Piala Dunia masih bukan denganmu, alias nggak ikut. Aduh, sedih banget. sedih banget. Terima kasih Patrick Kluivert ya.
1: Karena ini loh yang bikin orang jengkel itu kayak, oh ini loh timnas yang sebenarnya kalau memang dilatih sama pelatih yang memang kompeten,
0: oh, yang bagus.
1: Dan kenapa orang tuh ngira, oh memang kalau misalnya jurusan depan yang ngelatih emang bisa pilih Piala Dunia. Kemungkinan besar iya,
0: lebih tinggi.
1: Karena kemarin itu hampir semua rakyat Indonesia pesimis.
0: Dan fun fact-nya kalau enggak salah kemarin Sintayong dia jadi pelatih Liga 1-nya Persija
1: Jakarta.
0: Ya? Persija Jakarta ya.
1: Coba masih menurutku seru malah.
0: Bagus. Tapi maksudku untuk Liga 1 kan Liga 1 tuh dia hitungannya ya. Dengan pelatih kelas nasional mungkin ini langkah perlahan yang bikin sortiran tim-tim ring 1 ke timnas itu harusnya jadi lebih bagus.
1: Sebenarnya kalau dari aku pribadi yang kayak gitu tuh sebenarnya udah biasa sih. Jadi kayak kalau pelatih klub ke timnas, pelatih timnas ke klub itu udah sering kan kayak gitu. Cuman ini cocok-cocokan aja mungkin. Kemarin kan Sintayong juga pernah ngelatih tim di Korea kan. Mungkin secara ininya dia lebih enak ngelatih di sini kayak gitu. Dan senang sih maksudnya kalau nanti, karena kan sekarang jujur ya, Persib benar-benar mendominasi. Sekeren itu sih Persib kayak gitu, benar-benar mendominasi. Kayaknya memang perlu
0: lawan yang sebanding
1: lawan lagi nih, rivalitasnya dinaikin lagi. Ibaratnya kayak misalnya nih ada Barcelona atau Madrid lagi ini, tiba-tiba salah satu timnya turun, kan kayak kurang greget kan. Iya, jadi mungkin dinaikin
0: kayak
1: lagi
0: El Clasico tapi misalnya dengan bukan dengan Barca, bukan dengan Madrid gitu ya.
1: Betul, kayaknya akan lebih seru nih untuk Liga 1 musim depan. Kita lihat aja kayak gitu.
0: Betul, RRQ dan dengan EVOS, tapi RRQ gak masuk.
1: Iya sih.
0: Harusnya itu kan El Clasico tuh kan tuh. Tapi karena RRQ-nya melemah jadi kayak kayak gitu ya.
1: Tapi kalau kamu apa?
0: Sebenarnya
1: timnya apa?
0: Alter Ego.
1: Oh, Alter Ego.
0: Dari dulu Alter Ego.
1: Alter Ego.
0: Iya.
1: Aku tidak begitu ngikutin Mobile Legends soalnya karena nggak main kan.
0: Tapi siapa?
1: RRQ. Serpai.
0: Serpai AI dulu.
1: Iya, aku suka personality Serpai aja. Okay. Jadi tapi nggak ngikutin.
0: Ngikut aja.
1: Oke, aku tim Adi Setiawan.
0: Wah, Adi Setiawan mah RRQ Hoshi.
1: Bukan dia EVOS ya. EVOS is back.
0: EVOS is back dan kita masih ngomongin nih pertandingan yang di depan mata karena kick off pertamanya ternyata di tanggal 13 Juni aka 3 hari lagi, yang berarti tanggal 12 itu udah ada seremonial yang muter-muter lagu.
1: Baik, kita tanya Juhal, apakah Juhal tim yang nonton bola begadang-begadang?
0: Jawabannya tidak.
1: kalau aku cuman di tim-tim yang aku suka.
0: Kalau aku tergantung callingan MC.
1: Iya sih, benar.
0: Kalau diminta untuk begadang aku jam 1 malam ada pertandingan ini siap sih ya.
1: Betul.
0: Itu sih kalau aku. Sih. Profesional aja.
1: Betul. Karena kalau aku pribadi tuh kalau misalnya contoh nih, misalnya Portugal tadi lawan siapa? Lawan Kongo.
0: Betul.
1: Aku enggak akan nonton. Tapi kalau misalnya Portugal lawan Kolombia, karena besar lawan besar, nonton aku.
0: Oh, kalau besar lawan kecil kayak ah udah pasti nih ini menang gitu ya.
1: Iya, cuman kurang menikmati aja. Kayak meskipun anu mungkin ada kejutan-kejutan kan. Makanya aku dulu tuh waktu paling senang itu adalah ketika Piala Dunia terakhir pas
0: di Qatar tuh.
1: Ini Jepang lawan Jerman.
0: Wah, wow. Itu gede-gede itu. Tim gede ketemu tim gede.
1: Oh, bisa sih Jepang menang kata kan itu.
0: Padahal Jerman tim gede banget aja.
1: Betul.
0: Kita lanjut ke tim yang kedua, ada Timnas Aljazair. Wah. Ini Timnas Aljazair sama nasibnya kayak Kongo di pertandingan pertama langsung ketemu Argentina. Sama kalau dari Portugalnya ketemu Kongo ya, ini Aljazairnya ketemu sama Argentina.
1: Tapi kalau mungkin yang membedakan keduanya adalah kalau Aljazair ini salah satu tim yang kalau bisa kita lihat dia punya potensi lah, karena pemain-pemainnya lumayan banyak juga berkiprah di Eropa.
0: Di Eropa dengan pelatih Vladimir Petkovic ya, membawa kombinasi pemain pengalaman dengan talenta muda berbakat ya.
1: Betul.
0: Di mana maksudnya Luka Zidane. Wah, ini adalah anak legenda Zidane. Zidane di pos gawang memberikan warna baru bagi pertahanan Les Vanquez.
1: Karena kan kalau Zidane itu dia ini kan, mungkin kalau kita bilang sekarang tuh kayak naturalisasi yang sekarang nih.
0: Betul.
1: Dia itu Jazair sama Perancis, tapi dia lebih milih di Perancis. Anaknya lebih itu milihnya ke
0: Aljazair.
1: Karena meskipun ayahnya Prancis ya, tapi kan dia bisa milih nih dari jalur nenek,
0: ayah, nenek, okay.
1: Nenek atau kakek kayak gitu. Mungkin karena nenek kakeknya ada di Aljazairnya, dia ngambil di Aljazair gitu.
0: Dan untuk kipernya sendiri kan karena anak legenda Zidane, jadi boleh dibilang dari kecil udah pasti dicekokin bola, walaupun aja bapaknya bukan kiper ya.
1: Aku lucunya tuh, jadi kan anaknya Zidane ini jadi kiper kan.
0: Ya.
1: Nah, anaknya Buffon yang malah kiper malah jadi penyerang.
0: Jadi penyerang kayak kebalik gitu ya.
1: Iya sih.
0: Iya. Malah bapaknya yang wing kanan ya bapaknya.
1: Bapaknya gelandang.
0: Zidane gelandang, jadi penyerang ya.
1: Betul.
0: Sayang banget.
1: Emang kayaknya jual mungkin kiranya Roberto Carlos, kalau Roberto ya. Carlos baru wing.
0: Iya.
1: Jadi Aljazair ini katanya kembali setelah absen di 2018 dan juga 2022.
0: Oke, 2 tahun.
1: Ini bedanya sama Itali. Kalau Itali dia enggak lolos. Okay. 3 tahun. Kalau ini 2 tahun enggak lolos, tahun ini lolos.
0: Ini lolos.
1: Jadi tadi ada Petkovic ya, di mana
0: Petkovic.
1: Dia ini katanya mencatatkan 21 kemenangan dari 28 pertandingan.
0: Wow, terus ada win rate-nya hampir tinggi banget
1: tuh,
0: itu.
1: Sang kapten itu Riyad Mahrez ya. Ini udah pemain berpengalaman. Jadi ada Ryan Atenori juga. Ada Amin Gouiri sama
0: Amin Gouiri atau Ibrahim Mazza.
1: Ada Mohamed Amoura juga.
0: Mohamed Amoura, ada Riyad Mahrez, ada Ismail Ban-

0: bisa jadi kiper, Pak. Dan apa? Kenapa anaknya Buffon bisa jadi penyerang?
1: Karena
0: pasti Zidane kalau latihan nyuruh anaknya tuh. Jadi anaknya yang jadi kiper, bapaknya yang nendang. Sedangkan Buffon, anaknya disuruh nendang, bapaknya yang latihan jadi kiper.
1: Masuk akal
0: enggak tuh teorinya?
1: Masuk akal. Meskipun sebenarnya enggak semua kiper. Jadi
0: anaknya kiper ya.
1: Fun fact-nya, Buffon itu dulu penyerang. Cuma saat itu mereka enggak punya
0: kipernya proper.
1: Terus akhirnya Buffon dicoba jadi kiper.
0: Ternyata bagus.
1: Karena kan kalau penyerang dia kan tahu nih, oh ini sudut ini akan jadi ditembak. Jadi dia udah bisa ngebaca. Dan itu jadi keunggulan dia. Dan lalu saya akan ketemu Argentina, Austria sama Jordania.
0: Jujur pertandingan pertamanya berat banget ya lawan Argentina di 17 Juni Betul. 2026 di jam 8 pagi.
1: Dan malah yang menentukan itu malah laga dia lawan Austria.
0: Okay.
1: Karena digadang-gadang katanya kalau Austria sama Aljazair ini dia masih selevel. Jadi masih bisa ngelawan lah bahasanya. Okay.
0: Masih satu level ya.
1: Betul.
0: Sedangkan dengan Yordania, Aljazair, ada Aljazair Australia, dan memang pertandingan yang berat banget kayaknya Argentina bakal meraih banyak poin sih di pertandingan di grup ini sih lebih tepatnya.
1: Tapi ini sih ya, lucu kayaknya karena kemarin itu benar-benar dibagi adil kayak gitu untuk porsi perwakilan dari tiap-tiap benua. Ini kan tiap grup tuh pasti rata-rata ini Argentina perwakilan Amerika, Australia perwakilan Eropa, Jordania perwakilan
0: Timur Tengah
1: atau Asia, terus juga Jazair kan perwakilan Afrika. Jadi kayaknya kayak merata gitu.
0: Ada semua ya. Betul. Tapi Kasu ada lihat berita tentang ini enggak apa? Lapangan yang buat uji coba di sana. Jadi ada nih timnas yang bukan timnas, jadi tim dari negara mana? Dia datang mau latihan di lapangan, ternyata warga sekitarnya tuh kayak gak ramah gitu. Ada yang ngelemparin batu gitu.
1: Itu saywar, Pak.
0: Saywar.
1: Jadi kemungkinan besar itu adalah, misalnya nih kan negaranya tiga di Kanada, Amerika, sama Meksiko kan. Itu tuh dia lawan dari teman satu grup salah satu negara ini. Misalnya, kayak kemarin. Indonesia tuh main ke Qatar atau ke Cina kalau nggak salah, pokoknya dia tandang ke sana kan. Akhirnya diteror, jadi mereka tuh main kembang api, terus di depan hotel tuh mereka bikin berisik, jadi nggak bisa tidur. Nah mungkin dia dibikin gak nyaman juga.
0: Kayaknya ya.
1: Ketika latihan, jadi kan kalau diganggu gitu latihan gak maksimal kan.
0: Latihan gak maksimal.
1: Latihan taktik gak bisa berbeda. Jadi pas nanti hari mau tanding pun jadi sulit. Betul. Kayak gitu. Biasanya salah satu caranya adalah dengan cari lapangan agak jauh atau kemana kayak gitu alternatifnya. Biasanya karena strategi tuan rumah juga kayak gitu hal. Jadi tuan rumah tuh kadang ada yang nakal ya. Jadi contoh pengin apanya dibikin jauh,
0: iya,
1: dibuat dari tempat latihan.
0: Jadi capek.
1: Betul. Jadi kan orang capek di perjalanan aja.
0: Betul.
1: Contohnya kan kayak Iran. Ini salah satu politik yang masuk ke sepak bola adalah Iran kan katanya enggak boleh nginap di Amerika. Padahal mereka tandingnya di Amerika. Jadi katanya habis tanding
0: pulang.
1: Dan mereka akhirnya base campnya di Meksiko.
0: Wow.
1: Bayangin nih, kita nih, saya sama Juhal mau main badminton.
0: Yap.
1: Buruk cahu.
0: Tapi kita harus pulang.
1: Gak boleh nginap di Buruk cahu misalnya. Harus pulang ke Palangka lah ya. Sehat sih badan.
0: Sehat. Dompet sih aman, aman. Budget sih aman.
1: Sehat. Kayak gitu tuh gak enak sih.
0: Politik bola tuh gak lepas juga gitu ya. Maksudnya walaupun kelasnya Piala Dunia gitu ya, malah semakin kental gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Cuman kan ini maksudnya dia negara tuan rumah kan.
0: Yep,
1: ya itulah susahnya.
0: Itulah. Susahnya tuan rumahnya, terus tuan rumahnya juga kayak gini.
1: Yo.
0: Tapi yang paling menurut aku juga jadi concern tuh keselamatan para pemain sih. Karena kan di Meksiko tuh juga salah satu negara yang kemarin baru aja ditangkap bandar narkobanya. Yang mana bandar narkobanya itu baru ditangkap
1: Meksiko. Ya?
0: Dan itu kan mereka masih chaos tuh, lumayan chaos lah, maksudnya masih ada El Cartel kayak gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ya kayaknya lumayan mengkhawatirkan sih. Tapi kita nanti lihat aja openingnya, dan langsung aja kita bahas yang terakhir. Ada Tunisia. Kalau misalnya Tunisia ini cuma muncul di sejarah peradaban Islam yang sering aku baca. Kali ini Tunisia
1: SKI
0: betul.
1: SPI.
0: Sekali ini aku akan membahas dari segi pertandingan bola, karena kan cuma ada di sejarah-sejarah peradaban Islam ya. Jadi kita mau ngomongin ada negara Tunisia yang juga berhasil masuk ke dalam pesta bola atau Piala Dunia tahun ini dengan Sabri Lamouchi yang menerapkan skema yang disiplin dengan lini tengah yang terkenal pekerja keras dan juga squad Eagle of Tunisia.

0: Carthage ini mengandalkan organisasi pertahanan yang sangat rapat ya. Dengan kiper Aymin Dahman, kemudian ada back Ian Valeri, ada Montesar Talbi, ada Dylan Bourne, ada Ali Abdi, kemudian ada gelandang Elias Shakri, kapten, kemudian juga Hannibal Mejbri dan Rani Khedira, serta penyerang ada Ismail Garbi dan Hazem Mestori dan juga Elias Akhori. Namanya Arab banget namanya. Ya.
1: Dari Rani Mukherjee, ya. Syahrul Khan, Amir Khan, Salman Bukan. Khan.
0: Itu pemain, itu mah pemain Bollywood, Pak, pemain film.
1: Ya, terus ya ini dia gabungnya sama grup Neraka.
0: Betul.
1: Ada Belanda,
0: ada Jepang, ada Swedia. Ketemu sama sama pemilik IKEA tuh.
1: Jadi ibaratnya tuh kayak kita belajar sejarah Belanda, belajar sejarah Jepang, belajar sejarah Islam di Tunisia.
0: Iya, ini mah jatuhnya cuman bisa tawakal dan bekerja keras ya.
1: Betul.
0: Tapi pertandingan yang pertama Tunisia ini melawan Swedia di tanggal 15 Juni ya, dan kemudian akan berlanjut menghadapi Jepang raksasa Asia di tanggal 21 Juni.
1: Enak banget nih.
0: Tenggorokanku haus, Pak. Dan aku pengen minum dulu.
1: Minum. Jadi mereka ini akan bertemu sama Belanda dulu. Tapi kalau untuk lawan Belanda ya bisa dikatakan ini underdog lah ya, karena Belanda juga mungkin ya siapa tahu lagi kendor-kendornya atau mungkin kayak gimana strateginya kan, karena memang di dua laga sebelumnya, di dua laga selanjutnya ini adalah tim-tim yang akan Belanda hadapi, yaitu Jepang sama Swedia yang sulit. Banyak kan tim kayaknya mungkin kalau misalnya ngelawan negara kita di sini antara dua nih pilihannya, ngebantai atau dengan nurunin squad-squad terkuatnya atau squad-squad terkuatnya ditahan, diistirahatkan. Jadi yang main mungkin yang lapis kedua, terus beberapa lah yang pemain kuncinya. Jadi ketika nanti lawan Jepang atau lawan Swedia itu bisa masih banyak pemain-pemain kuncinya itu masih bugar kayak gitu. Nah itu tinggal pilihannya. Tapi kalau aku pribadi sih tim yang kalau ini strateginya mending gacor-gacorin aja di Tunisia. Karena siapa tahu misalnya nih main di selisih gol atau apa,
0: masih ada peluang, akan
1: sangat membantu kayak gitu.
0: Karena ini ada dua raksasa yang kemungkinan punya nama besar nih, Jepang dan Belanda, mungkin bisa jadi
1: Swedia juga sih, menurut Swedia salah juga satu negara ya, yang kuat banget. Pokoknya kenapa disebut grup salah satu grup neraka juga karena memang ada tiga tim yang mendominasi lah, yang bahkan kayaknya kita nggak bisa tebak nih siapa yang juara grup. Karena kalau misalnya banyak yang bilang kayaknya Belanda deh, belum tentu.
0: Ada Jepang
1: mungkin ada Jepang bisa ngasih kejutan, Swedia juga bisa kasih perlawanan lah bahasanya.
0: Tunisia jadi sejarah.
1: Kalau memang dia bisa jadi kuda hitam, mungkin bisa. Mungkin. Apalagi mungkin banyak juga yang mungkin berpikir kayak tadi, oh yaudah deh kita gak usah mainin pemain kunci, santai-santai aja. Ternyata Tunisianya main pol-polan.
0: Amin, betul. Itu juga kita belum tahu strategi. Betul. Dan itu dia tadi tiga negara yang bakal bertanding tentunya di pesta bola tahun ini, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 jangan lupa untuk saksikan terus, kita bakal ngobrolin bola terus di tiap sorenya di hari Rabu. Dan nanti kita juga bakal review match tentunya, karena bentar lagi Piala Dunia bakal segera dimulai. Dan kayaknya kita harus pamit dulu dari obrolan di sore hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati aja baru balik kerja, terus nemuin obrolan kita yang si bola banget nih. Nah boleh ya, nanti teman-teman pantau terus sosial media kita dan juga ikutin terus keseruannya tentunya bareng RRI sebagai pemegang hak resmi siaran bola radio yang ada di Indonesia ya. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, Juhal masih akan temenin kamu sampai nanti jam 8. Kita pamit dulu di sore hari ini. Dan buat kalian semua, hati-hati di jalan, jangan lupa isi bahan bakar kendaraan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Dan lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Memasuki pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Wow, jam-jam pulang kerja dan istirahat di rumah nih ya. Gak kerasa nih udah di hari Rabu aja ya, dan tiba-tiba banget ya, ini bahan bakar harganya naik. Tapi buat teman Pro 2 nih ya, ada semua yang naik-naik, mah semua naik-naik kecuali gaji katanya. Tapi teman Pro 2 dimanapun kalian berada, setelah menjalani berbagai aktivitas dan juga rutinitas hari ini ya, aku doain semoga teman Pro 2 sehat selalu dan juga dikasih selalu kelancaran dalam segala aktivitasnya ya. Dan masih temenin kamu sampai nanti, kita akan nantikan juga nih kumandang azan maghrib untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya, kita pantengin aja. Dan buat teman Pro 2 nih, Juhal masih akan hadirkan beberapa informasi lagi serta info cuaca nanti di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. So tetap jangan kemana-mana dan jaga kesehatan di situasi yang ya mungkin bisa dibilang sering berubah-ubah gitu ya. Dari panas tiba-tiba hujan, dari hujan tiba-tiba panas. Kayak Pancaroba gak sih? Kayak lagu Bara Suara juga gak sih? Yang satu ini Juhal mau puterin, ada Pancarona dari Bara Suara.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, kita akan masuki untuk sore hari ini pengajian Al-Quran, dan juga kita nantikan bersama kumandang azan maghrib untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitar. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Palangkaraya untuk kita nantikan bersama kumandangan azan maghrib dan dibuka dengan pengajian ayat suci Al-Quran.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya teman Pro 2, telah kita ikuti kumandang azan maghrib untuk harta cantik pahala kalian sekitarnya. Untuk teman Pro 2 dapat menaikkan ibadah salat maghrib dan juga menepi sejenak untuk mampir ke masjid atau musala dan menaikkan ibadah salat maghrib jamaah. Teman Pro 2, kita akan kembali temani Anda setelah sajian ragu religi yang akan temani Anda di kesempatan sore hari ini, dan Juhal akan temani kembali. Dan buat teman Pro 2, jangan lupa untuk terus dengarkan RRI Pro 2 di aplikasi dan juga dapat diunduh di melalui App Store dan juga Play Store. Kita putarkan terlebih dahulu ada Bagetos dengan Ya Rasulullah.

0: waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Mama lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
4: SPPD untuk apa?
3: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
4: Ah, saya takut ah.
3: Bah, ini bos yang suruh.
4: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
5: A few moments later.
3: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
4: Heh, kau mau kemana jadi?
3: Ke Jakarta, cepat sudah.
4: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
6: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
3: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
4: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

8.05 waktu Indonesia Barat, Zuhal is here, masih temenin kamu teman Pro 2. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, udah maghriban. Dan buat teman Pro 2 yang masih di jalan, baru balik kerja atau lagi di luar mau cari makan malam, sore hari ini Zuhal temenin ya sama informasi cuaca dan juga informasi yang mau lewat setelah yang satu ini ya. Dan nanti di pukul 18.15 kita mau bawa informasi cuaca buat teman Pro 2 yang perlu banget nih ya untuk update terus informasinya guna mendukung segala pekerjaan dan juga rutinitas dalam kerjaannya sehari-hari. Nah kali ini Zuhal mau ngomongin beberapa berita menarik nih ya. Dan ini ada salah satu serial yang katanya awet banget di Netflix, bahkan masih terus masuk di top 10 Netflix ya. Apalagi kalau bukan K-pop Demon Slayer. Jadi animasi yang menceritakan tentang pemburu demon sekaligus juga seorang pemburu demon sekaligus juga artis K-pop ini ya, ternyata masih terus nangkring di top 10 dari Netflix gitu ya. Dan ini film animasi yang memenangkan Piala Oscar 2026 dan masih menempati posisi ke-10 chart tertanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Bayangin, setahun setelah pun masih benar-benar apa ya, benar-benar banyak banget yang nonton ya. Dan ngomongin tentang animasi ya teman Pro 2, ini ada Taylor Swift yang mengumumkan dirinya akan merilis lagu original dari Toy Story 5, yang mana ia sudah mengunggah ya ini You Know It, My New Original Song is I Know It, You Know It, You Know. Nah ini salah satu lagu dari Toy Story 5 yang dinyanyiin sama Taylor Swift, yang mana ceritanya masih berputar dengan Woody dan teman-temannya. Dan tentunya ini udah menjadi salah satu leak atau bocoran yang bikin para pendengar ataupun juga para penonton sih dari Toy Story 5 ini makin kegirangan kesenangan buat nonton filmnya yang katanya bakal rilis di tahun ini juga. Dan ngomongin tentang film ini teman Pro 2, ini Zuhal mau ngomongin tentang salah satu film yang pembukaannya menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Ada film Backrooms yang menjadi salah satu film yang katanya terinspirasi dari cerita-cerita atau urban legend yang ada di internet ya. Yang mana ada Backrooms, yang mana film horor terbaru adaptasi serial web populer karya kreator YouTube Kane Parsons atau Kane Pixel, di mana film ini menjadi debut Parsons di dunia layar lebar. Di mana Backrooms mengangkat konsep ilmiah space, di mana ruang dan struktur terasa ganjil, menyeramkan dan seolah tidak berujung. Dan yang terakhir adalah film ini sangat populer ataupun juga teori-teori ini sangat populer di daring ataupun juga Reddit. Jadi bayangin ya kalau misalnya setiap ruangan yang kita tempati itu ada bagian belakang atau sisi lain yang kita tidak tahu gitu ya, atau sisi negatif dari ruangan tersebut. Dan tentunya ini bikin kehadiran ruang kosong di sekitar kita tuh menjadi suatu tanda tanya sekaligus sentilan horor gitu ya, yang secara tidak langsung membuat kita menjadi cukup ketakutan gitu ya. Dan ngomongin viral nih ya, jadi film ini bikin viral banget karena di opening ini menggunakan bahasa Indonesia walaupun singkat ya, tapi jujur aja ini bikin nge-hype dan bikin orang-orang tuh jadi penasaran, khususnya para penonton yang bertanya-tanya ini tuh bahasanya dari bahasa apa, atau buat para penonton internasional gitu ya, ini tuh apa maksudnya gitu ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, kita masih akan temenin kamu. Ada Wijaya 19 ya, Wijaya 80 dengan Sal Priadi yang akan temenin kamu dengan Bulan Bintang dan Garis Menyilang.

0: Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen, dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di Paling Taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen, Melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro Epat RRI Palangkaraya.
1: Pagi menyapa desa-desa di Kalimantan Tengah. Dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
2: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
1: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
2: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: 94,4 dari Pulau Balang, teman terbaik kamu, teman produk kita mau hadirin informasi cuaca untuk kamu di kesempatan sore hari ini, dan kita akan hadirkan langsung informasi lengkapnya bersama perkiraan BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Ada Kak Ika di ujung telepon, dan Kak Ika silakan untuk informasi cuaca di esok hari.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam. Dimanapun Anda berada, kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Eka Priti akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari, Kamis 11 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian menjelang siang hingga tengah malam, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah Kecamatan Rakumpit. Sedangkan di wilayah lainnya diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Produa tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Produa pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Ika atas informasi cuacanya, teman Produa. Telah kita ikuti bersama informasi cuaca yang telah disampaikan Kak Ika di kesempatan sore hari ini. Dan teman Produa, jangan kemana-mana, juga masih akan temenin kamu. Setelah ini akan ada Music Live Chat yang akan hadir di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sama-sama nantikan bareng nih ya. Dan buat teman Produa di mana kalian berada nih ya, yang lagi cari makan, lagi mau istirahat gitu ya, semoga hari ini menyenangkan buat kamu dan semua urusan-urusan kamu ya. Habis ini Juhal mau bacain beberapa informasi lagi, dan jangan kemana-mana tentunya, karena informasi yang satu ini bakal seru banget dan juga bisa jadi salah satu referensi yang menarik buat kamu ke depannya. Teman Produa, Juhal mau puterin dulu ada lagu darinya 420 dengan Aku Mencintai Traumaku. Waduh, lagu yang cukup deep dalam untuk seseorang yang sedang melupakan masa lalu.
2: Aku mencintai traumaku.

Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan permena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cilik Riwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 teman terbaik kamu, Zuhal masih di sini temenin kalian, teman Pro 2. Masih dalam hype suasana war tiket BTS dan juga EXO-L yang kemarin baru aja perform di Jakarta, Indonesia nih ya. Masih ngomongin seputar konser juga ya. Kalau tadi kita sudah ngomongin harga tiket yang dijual ulang sama calo-calo sampai dengan momen-momen war tiket ya. Kali ini Zuhal mau ngomongin tentang konser yang mungkin jadi concern bagi beberapa orang ya. Emang sih menurut aku nonton konser itu paling seru tuh nikmatin sambil ya mungkin sesekali ngerekam momen-momen atau best part yang kita anggap ini kayaknya buat kenang-kenangan sendiri atau bareng teman-teman tuh oke, kayak gitu ya. Ini sampai dimention sama Madonna, yang Madonna gitu ya, yang mana dia tuh minta fan tuh kalau misalnya lagi konser jangan sering-sering main HP. Sepakat banget sih ya. Kadang aku suka ngeliat orang kok sehari, enggak seharian sih, waktu konser tuh angkat HP terusnya dari awal sampai akhir. Kayak kapan nih momen buat dia nikmatin lagu itu secara utuh? Karena menurut aku salah satu keseruan dari nonton konser adalah sing along bareng sama penyanyinya. Kayak ya udah kayak sing along aja gitu ya. Walaupun mungkin sesekali aku juga take video, cuman gak selama itu, atau langsung unggah di tempat. Mungkin afternya baru aku unggah tuh, kayak momen-momen yang seru aja. Tapi kalau yang kayak posting terus dan sampai jadi titik-titik-titik tuh kayaknya kurang menikmati gak sih? Karena kita tuh pengen memberi asupan ke diri kita sendiri, bukan ke penonton virtual kita kan. Kita gak mau kayak, iya aku di konser EXO sih, keren kan aku, kayak gitu. Kayaknya sih iya sih keren, tapi kayaknya sih agak menurut aku kurang menikmati gitu ya. Atau mungkin itu cara kalian menikmati, ya aku juga kurang tahu ya. Dan ini diungkap langsung nih sama Madonna, yang mana dia seorang Queen of Pop, yang mana saat sesi tanya jawab dia bilang kalau dia tuh kesel banget gitu ya, kalau sekarang tuh sedikit-sedikit semua orang tuh social media angkat HP terus-terusan main HP gitu, semua didokumentasikan, semua orang wajib tahu kayak gitu ya. Tapi katanya ya ini bukan the real penonton aku katanya, alias ini kayak bukan penonton, ini mah cuman kayak wartawan aja yang ngerekam-ngerekam dan foto terus gitu ya. Kan sudah ada sendiri tugasnya katanya sih gitu. Jadi ini buat teman Pro 2, kalian tipe yang gimana nih kalau nonton konser? Tipe yang sing along, camper, atau tipe juga yang selalu update status story dan lain-lain, atau tipe yang menikmati kuliner-kuliner di konser gitu, karena di konsernya banyak banget makanan-makanan hits juga, walaupun harganya juga hits gitu ya. Tapi yang pasti menurut aku kalau nonton konser sih emang serunya nikmatin seutuhnya sambil sing along sama penyanyi aslinya, seru banget ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih, semoga sehat selalu. Abis ini buat kalian-kalian yang lagi cari makan, lagi cari-cari menu gitu ya, lagi balik atau mau jalan-jalan atau bahkan ada yang dicari, tetap hati-hati selalu. Dan kita bakal hadirkan satu buah lagu buat teman Pro 2 yang akan menemani kalian semua di malam hari ini nih ya. Ada lagu yang mau lewat dulu, dan buat kalian tetap hati-hati di jalan, jangan lupa download aplikasi RR Digital di Play Store dan juga App Store. Dan tentunya Zuhal masih akan temenin kamu 30 menit ke depan, karena abis ini ada Music Live Chat yang akan hadir dan kasih keseruan-keseruan yang banyak banget ya. Dan buat teman Pro 2, kita bakal puterin lagu setelah yang satu ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Yun, kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Sebenarnya kamu mau tanya berdua paling karya teman terbaik kamu, Juhal mau pamit undur diri setelah mengantarkan kamu dari jam 3 hingga jam 8 malam ini ya, jam 7 lebih tepatnya, karena setelah ini bakal ada music live chat yang bakal temenin kamu dari jam 7 hingga jam 8 malam tentunya ya. Tentunya bareng host-host kece se-Indonesia, dan tentunya buat teman Pro 2 yang udah ngikutin Juhal dari tadi, thank you, terima kasih banyak, dan buat kalian semua hati-hati di jalan dan selalu sehat selalu. Juhal pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2, dan semoga kamu sehat dan juga diberi keberkahan di bulan Juni ini. Nah, abis ini Juhal mau puterin ada lagu darinya World Genius yang akan menutup jumpa kita di kesempatan sore hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia. Ada Clock of Reincarnation dari World Genius.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue temennya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman gue dua. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Hai. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona, gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Kalian baik juga.
1: Baik juga. Malam ini saya mau kenalin dulu ada okay. Bang Kis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Mas Hakim, tapi dia lagi flight, lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
0: Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan 2 personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh?
1: Dari Adip ya, Bang Adip.
2: Oke. Halo Adip.
0: Halo, halo Bang.
2: Oke, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Oke. Okay.
2: Lagi ada di ada guy whose name is Chen.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright,
2: okay. So jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop sini, dia mau pulang ke kampung.
0: Oh okay, berarti.
2: So he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh oke, okay. Graphic designing ya, yeah. Alright. Yeah. Oke, okay. Jadi cerita awalnya berempat.
2: Iya, tapi Adit berempat atau bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
2: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
2: Oke,
0: berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah.
2: Enggak ada
0: juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: anyway, thank you. Terima kasih ya karena baik 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
1: Yes. Terima kasih Edit.
0: Betul.
1: Kedua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just want to share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us. Thank you
1: to you and thanks
0: to Bona Pascal. Alright.
1: You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
1: Okay. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi, lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nuri Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fokus kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Oke. Okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, mm-hmm. Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
1: Tadi gue kenal udah lama Dip ya, udah dari mulai ini Dip dari sebelum COVID.
0: Berarti
2: so, dari it was during COVID.
0: Oke,
2: okay,
1: yeah. Pas COVID. Nah, betul. During COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar
1: ya,
0: 2022, 23.
1: 22 lah. Ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak Forward itu udah lumayan.
0: Oke, okay, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di data.
1: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul ya, rezekinya di sini.
0: Benar. Lagu
1: sudah udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya, wow.
1: Iya. Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua, mm-hmm. Sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag mm-hmm. lagi. Belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
1: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, kemarin. Because we karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
2: Amin. Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini mm-hmm. totalnya digubah. Mm-hmm. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul. Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswa, we 440 itu Abang Aswa bilang sama Abang Aswa. Abang Aswa udah. Ya udah aja, ya biarin aja Bona yang urus.
1: Iya, urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, saya okay. ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah, okay. Ya, bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan, mm-hmm. kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
0: Alright.
2: Oke.
0: Oke, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, tunggu dulu buat teman Bro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Bro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440. Ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adit.
1: Oke, okay. It's like this, the story sebenarnya mula it's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Yeah. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya, dan Adit kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di. Lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba jadi changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip? Kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau yang tubuh kan lebih spesifik gitu. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan pagi waktu itu gue
1: udah pahami.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi dan semua langsung bilang iya.
0: Gitu. Oh wow.
2: Dan tidak ada pertemuan.
0: Oke, langsung.
2: Nggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adit lu, itu. Ya semuanya oke, okay, sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakhis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku salah. Jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona. Jadi macam I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo. Jadi a very good experience.
0: Alright, menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Agus mau bilang, pakai aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Ah, itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik right. Gitu loh, kayak oh yeah. Ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasanya kayak gitu kan?
0: Iya, benar benar benar.
2: Sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia.
0: Okay.
2: Body language.
0: Body language.
2: Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu.
0: Boleh Bang.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan jiwa itu. Dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuma gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta, contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan?
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Oke. Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Juga sih.
2: Ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib ada nggak nih tips ya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, dan gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, terus F-M is always a lesson.
0: Oh,
3: F-A-I-L, terus F-M is a lesson. Jadi kalau setiap kali kamu fail, para kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuma berdoa dan yakin. If you emak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
3: Yes. And then one more. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay. Benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh. Silakan, Bang Faiz.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah. Ini. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya wow, amazed, lagunya keren.
1: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
1: Enggak, tahu dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
1: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
1: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
2: Iya. Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
2: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
2: Iya.
0: Emang sebenarnya dari ini dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
1: Siapa yang jawab?
2: Fokus. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke.
2: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
2: So, saya belajar cara-cara harmoni dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ini, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang
2: Adip. Cocok.
1: Bang Adip.
2: Momen yang cocok.
0: Benar.
2: The right time.
0: Yes.
2: The right time when you are really, really in love.
0: Okay.
2: Kamu lah. Kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
2: You're expecting someone to text.
0: Betul.
2: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah.
2: When we text, dia nggak reply. Just blue tick.
0: Okay.
2: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply, Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah reply, kamu hantar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin ini ya. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
2: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
1: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
2: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kenyataan itu. Semuanya berubah.
0: Betul.
2: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya gitu.
2: Iya. Kan seperti like I said, It's very satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
2: Or something. Yeah. Your face suddenly is like, shit. Where is this girl? It's not here. Tapi dia lagu itu dengar dia lintasannya di depan mata.
0: Itu motivasi. Bener.
1: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
1: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
1: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
2: Ya
1: something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
2: Iya, kayak di sinetron. Kalau udah lintas di depan, kayaknya pasti udah ya Allah, punya aku ya Allah, punya aku ya Allah.

0: tahu di lagu ini kalau mau dengar suaraku part yang halus-halus.
1: Oke, okay. Alright, yang soft.
2: Yang paling tinggi suara.
1: Oh iya. Oke, okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
0: Kalau untuk aku, aku kalau aku keseluruhan.
1: Oke, okay. Kenapa tuh?
0: Kas penceritaannya.
1: Oh, wow.
0: The story, the storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
1: Story.
0: Bila because I love to visualize what I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, jika aku menyanyi, aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
1: Okay, alright. I know.
0: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
1: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
0: Bro, I'm stating the fact. Ini it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
1: Yes, benar.
0: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
1: Hati, betul.
0: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
1: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
0: diri. Yeah. Betul. Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adit perasaan, Adit dari Singapura, aku dari Malaysia, Bunda dari Indonesia. So kita ada tiga negara. Tiga
1: negara yang bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adit sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
0: Masih
2: ya kan, Adit? Masih Singapura. Jadi otoriti jadi tiga negara bukan
1: dua
2: negara,
1: bukan dua doang ya.
2: Iya.
1: Tiga,
2: sebenarnya tiga negara.
1: Betul.
0: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
1: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang gak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lalu part yang terakhir di outro-nya.
0: Itu was ampun.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
0: Iya benar.
2: Betul. Enggak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
1: Oke, okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagiannya.
0: Iya.
1: Wow.
0: Wah, ini gila nih Bona.
2: pasti.
1: Ya kita
0: ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan di fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
1: Oh wow.
0: Karena sebab itu aku suka part itu, sangat suka.
1: Benar, idenya
0: Bona waktu itu during that time.
1: Yes.
0: Jadi jalan udah mau record aja, mau lihat gimana semuanya. Jadi dia expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Akin, yang because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita paham. Ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila.
2: Ini anak
0: Bona udah. Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come let's go. Aku dah. Ya, udah. Oh shit. Alhamdulillah.
1: Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
0: Iya. Pasti. Aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
1: Waduh. Kalau nggak di stop ya. Kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow. Tapi emang ya, kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang luar biasa sekali gitu ya. Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Wow.
1: Silakan.
0: Aku sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edi.
1: Yes.
0: Kerana sudi menjemput kami ke sini dan pada para pendengar di Indonesia.

0: harap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh apa ni, layari mana-mana
1: request
0: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
1: Alright.
0: Terima kasih banyak.
1: Drop komen ya. Drop komen benar sekali. Kalau ada
2: Okay, firstly aku mau terima kasih sama Edie dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
1: Yes.
2: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I don't know, mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
1: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
3: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
1: Betul.
3: Si Angga kan?
1: Iya benar.
3: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
1: Alright.
3: Amin. Bisa balik siaran lagi dan terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
1: Siap.
3: Thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
1: ASEAN.
3: Betul. Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
1: Betul.
3: Dan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
1: Amin.
3: Insyaallah dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
1: Wow.
3: Itu aja sih.
1: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP Digital Streaming Platform dan juga ada musik video atau visualizer.
2: Belum ada ya.
3: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
1: ada itu ya, benar.
2: Pasti.
1: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
3: Tagih Bang Aswat.
1: Aduh.
2: Thank you.
1: Dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time, thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
3: Siap, thank you bro.
1: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
3: Semuanya
1: sangat seru sekali karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
1: Oke, nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya, mungkin di next EP or album maybe.
2: We're not gonna meet inside.
3: Bisa.
2: Kita harus jumpa di Jakarta.
1: Alright, langsung ya, live from here ya.
2: Yeah.
1: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
3: week ya.
1: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
2: Iya.
1: Alright. Kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
3: Iya.
1: Sudah dulu karena abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue izin pamit. Kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
2: Bye. Pamit dulu. Thank you.
4: Music Live Chat.

0: Jaga Malam
1: mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan.
0: Teman terbaik.
1: Inilah Festival Gita Indonesia. Disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kuat.

0: sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tubuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh

Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ini dia testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bidol Man vs Machine dan masih.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold FM, teman terbaik kamu.

0: Sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul, program ini memang direncanakan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar. Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
1: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya. Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama. Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam ya teman Pro 2 ya. Selamat beristirahat dan selamat melepas penat buat kamu yang ada di Palangkaraya dan sekitarnya nih. Gimana hari Rabu kamu hari ini ya? Semoga semua berjalan lancar dan tentunya tetap produktif. Tapi mau sepadat apa atau setelah apapun hari ini yang udah kamu lewatin dari pagi sampai sekarang ya, sekarang kita saatnya buat tarik nafas dalam, taruh dulu beban pikiran kita gitu kan, dan mulai relax gitu ya. Jadi seneng banget ya malam ini Dewa bakal kembali hadir di ruang dengar kamu selama 4 jam ke depan ya, dari pukul 8 ini sampai menjelang tengah malam nanti. Kita bakal seru banget, bakal seru-seruan nih bareng di program kesayangan kita, tentunya di Jaga Malam. Yang tentunya di Jaga Malam tuh nanti ada cerita cinta, ada sleep call ya, dan ada juga jam kos. Pokoknya apapun itu kita harus tetap stay tune terus ya di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sampai pukul 24 malam nanti Dewa udah nyiapin deretan track-track pilihan yang super chill dan syahdu, dan tentunya easy listen banget ya. Pas banget buat temenin kamu yang lagi malam ini sendirian di kamar, yang lagi kejar-kejar deadline tugas, atau yang lagi berkendara menikmati jalanan kota cantik yang mulai lenggang nih. Jadi gak cuma dengerin musik malam yang asik ya, nanti Dewa juga bakal berbagi banyak obrolan-obrolan dan informasi yang menarik biar malam kamu gak sepi ya. Langsung aja ambil posisi yang paling nyaman di dimanapun kamu berada ya. Kita buka kebersamaan Jaga Malam kita dengan satu lagu yang syahdu, yaitu ada Hindia dengan Cincin. Jadi just relax, take it easy, dan stay tune ya.

Kasih tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
1: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu
1: lagu. Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Yeah, we definitely have.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, dan di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita waktunya kita ada di cerita cinta ya teman Produa ya. Jadi balik lagi ya sama Dewa ya di cerita cinta. Malam ini kita bakal bahas satu kata yang sering banget dan bisa dibilang mudah ya, tapi prakteknya itu kayaknya nggak semua orang bisa gitu. Yaitu apa? Memaafkan ya. Jadi kita sering banget dengar nasihat nih, kalau dalam hubungan kita harus berjiwa besar, harus gampang memaafkan demi keharmonisan ya. Tapi sadar nggak sih ya, kadang kita tuh terjebak dalam mitos kalau memaafkan itu berarti harus langsung maklum atau langsung lupa apa masalahnya gitu, dan bersikap seolah-olah tuh nggak ada apa-apa gitu. Padahal secara psikologis ya, memaafkan itu bukan tentang membenarkan kesalahan orang lain gitu, tapi memaafkan adalah untuk kedamaian hatimu sendiri. Jadi bukan lampu hijau ya buat mereka untuk mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi mungkin batasan pertama yang harus kita sadari adalah pola perilaku atau patternnya gimana sih gitu. Jadi ada apa perbedaan besar nih antara orang yang hilaf sekali, orang yang hilaf sekali dengan orang yang sengaja membuat pola gitu, atau kesalahan yang sama, entah itu kebohongan kecil, manipulasi, atau perselingkuhan yang terjadi berulang kali nih. Ini bukan lagi ketidaksengajaan, tapi itu 100% adalah pilihan hidup mereka. Jadi saat kamu memaafkan kesalahan nih yang polanya berulang, kamu sebenarnya sedang melatih orang tersebut untuk meremehkan batasan kamu sendiri. Jadi sebelum kita bahas kapan memaafkan justru bisa menghancurkan harga diri kita, mungkin kita ini ya langsung ke requestan aja. Kebetulan kita juga buka requestan nih teman Produa ya, di Instagram kita ya, di Produa RRI Palangkaraya, atau di nomor WhatsApp kita di 0811523924 nih. Kebetulan ada yang udah request nih, kalau dia batasan untuk, kebetulan tadi Dewa juga ini kan open question gitu ya, buat apa sih batasan kalian buat memaafkan gitu. Dan ini dari Kak Sania ya, dia bilang asal gak diselingkuhin. Oke, baik, Dewa setuju sih. Dan requestannya adalah Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke, langsung kita putarkan saja, check it out.

0: lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap

Halo teman Pro2, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Pro2, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan. Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap barang kita, dengerin yang informatif dan

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, dan kita masih ada di cerita cinta tentunya ya, melanjutkan obrolan kita yang tadi ya. Lalu gimana sih garis merah atau batas terakhirnya nih dari sebuah maaf di hubungan gitu ya. Mungkin kita bahas itu ya. Jadi jawabannya itu ada pada self respect ya, atau harga diri kamu nih. Memaafkan itu tujuannya kan untuk menyembuhkan luka di hatimu ya, agar kamu tuh bisa lepas dari rasa benci gitu. Tapi kalau kamu memaafkan seseorang, harus mengorbankan kesehatan mental kamu, harus terus menerus merasa cemas ya, atau bahkan harus kehilangan identitas diri kamu karena terlalu banyak berkompromi, berarti maaf itu udah melewati batasnya nih teman berdua. Jadi gini ya teman berdua, ingat konsepnya ini nih. Jadi kamu bisa memaafkan seseorang, tapi kamu tuh gak wajib ya untuk menerimanya kembali dalam hidupmu gitu. Jadi maaf adalah tentang masa lalu yang diikhlaskan gitu, tapi bukan hubungan adalah tentang masa depan yang harus dibangun bersama dengan aman gitu. Tapi kayaknya bukan deh gitu. Jadi gak ada hubungannya penyesalan yang tulus dan perubahan perilaku yang nyata dari dia. Maka maaf kamu hanya akan menjadi undangan terbuka untuk luka baru gitu. Kayak ayo sakiti aku lagi karena aku akan memaafkanmu gitu ya. Jadi jangan ya teman-teman dua itu ya. Jadi buat kalian yang malam ini lagi bimbang ya karena terus-terusan disakiti, jadi pesan Dewa satu sih, sayangilah kamu terlebih dahulu gitu. Jadi menetapkan batasan bukan berarti kamu jahat atau pendendam. Itu adalah tanda bahwa kamu tahu nilai diri kamu dan tahu kapan berkata cukup gitu ya. Jadi Dewa tutup program cerita cinta malam ini, tapi jangan sedih ya, karena cerita cinta akan kembali lagi besok gitu. Jadi jaga hati kamu, jaga batasan kamu, dan selamat malam teman berdua. Habis ini kita akan ada di program Sleep Call, tapi jangan kemana-mana tentunya ya teman berdua ya. Tetap stay tune terus di 92,4 Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan lagu ini nih yang sangat memaafkan banget nih, yang mungkin kita bertanya-tanya ya, berapa kali kita harus saling memaafkan. Ada Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Check it out.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

Whaleship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah

0: Kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Fold FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Mm-hmm. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.

Seringkali kita dibuat terkesan dengan cerita sukses orang lain, kemudian termotivasi untuk melakukan yang mirip supaya bisa sukses seperti orang tersebut. Tapi, apakah sebenarnya yang kita lihat menarik dari orang itu? Hasilnya atau prosesnya? Kita kerap lupa bahwa segala hal yang tampak indah, seperti kisah sukses orang lain, membuat kita berandai-andai, mungkinkah hal itu terjadi pada kita juga saat kita melakukan yang serupa? Sampai-sampai lupa bahwa apa proses panjang dan alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui di baliknya. Saat mencerna situasi atau menghadapi masalah, kadang-kadang manusia mengalami bias pikiran yang membuat pola berpikir kita menjadi kurang jelas seperti apa seharusnya. Alih-alih menyadarinya, kita justru terpukau dan fokus terhadap hal-hal yang kurang perlu. Hal ini sangat bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, menurut sang penulis Rolf Dobelli, saat manusia berpikir merupakan rangkaian proses yang sebenarnya sedikit rumit, di mana kita kadang tidak menyadari bahwa pemikiran bisa membias dan malah menjadi salah fokus. Oleh karena itu, Rolf Dobelli menuliskan sejumlah tips yang akan membantu kita dalam berpikir lebih jelas lagi. Seni berpikir jelas sudah lama digagaskan oleh Rolf Dobelli sejak awal pertama perilisan bukunya pada 2011 lalu, yang sontak menggemparkan dunia literasi, terutama pada jenis buku non-fiksi. Pasalnya, gagasan-gagasan milik Dobelli yang ditorehkannya pada buku The Art of Thinking Clearly berhasil memutarbalikkan pola pikir kita yang sejak lama sudah salah atau setidaknya kurang tepat. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan penulis dalam buku The Art of Thinking Clearly ini bukan hal baru lagi. Namun, melihat dari banyaknya respon baik menunjukkan bahwa rupanya masih banyak orang yang salah dalam berpikir. Popularitas buku ini juga semakin baik, dan buku karya Rolf Dobelli ini kemudian dialih bahasakan oleh seorang penerjemah, Nikki Griffin, pada 2012. Di tahun yang sama, setelah mendapat versi bahasa Inggrisnya, The Art of Thinking Clearly ini berhasil masuk ke jajaran 10 besar buku paling laris di banyak negara tetangga, seperti Inggris, Korea Selatan, Irlandia, Singapura, dan Hong Kong. Berjalan satu dekade, buku ini masih sangat banyak dicari hingga saat ini, dan juga menjadi rujukan bagi banyak pihak dalam melakukan riset serta penilaian. Tidak terlepas dari namanya yang mengudara, buku karya Dobelli ini juga sempat menuai banyak kritik, sebab ada beberapa pihak yang kontra dengan teori yang dijelaskan oleh penulis pada The Art of Thinking Clearly. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli, bersama saya, Risa Kosasih.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku Atomic Habits oleh James Clear. Goals are good for setting a direction, but system are based for making progress. Fokus pada sistem dan proses yang kita gunakan untuk mencapai tujuan jauh lebih efektif daripada hanya berfokus pada hasil akhir. Sistem yang baik akan membantu kita meraih hasil yang berkelanjutan. Salah satu kutipan dari buku Atomic Habits oleh James Clear. Atomic Habits oleh James Clear adalah buku yang menggali konsep kebiasaan dan bagaimana keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari dapat membentuk perubahan besar dalam hidup kita. James Clear menekankan pentingnya memahami mekanisme kebiasaan dan mengajukan metode praktis untuk membangun kebiasaan baik. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear berpendapat bahwa kita harus memulai kebiasaan baru dengan melakukan tindakan selama 2 menit pertama. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga setiap hari, mulailah dengan berjalan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kamu mungkin akan melanjutkannya lebih lama. Aturan ini membantu mengatasi hambatan mental dan memudahkan kita untuk memulai. Buku Atomic Habits ini juga membahas tentang loop kebiasaan, yaitu siklus yang terjadi saat kita merespon pemicu atau cue, melakukan tindakan atau rutin, dan merasakan hadiah atau reward dengan memahami loop ini. Dengan memahami loop kebiasaan, kita dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Secara keseluruhan, Atomic Habits memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai perubahan positif. Buku ini memberikan panduan praktis dan inspiratif bagi siapapun yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka. Demikian esensi buku, judul Atomic Habits, karya James Clear, bersama saya Ahsanu Amala.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, waktu gak kerasa ya teman berdua ya, udah hampir ke penghujung malam nih teman berdua. Tak terasa jarum panjang udah hampir tepat menunjukkan tuh pukul 12 ya, yang antrinya kebersamaan kita dalam program Jaga Malam harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah setia nemenin Dewa dari jam 8 malam tadi, berbagi cerita dan mendengar arun lagu-lagu Syahdu yang menemani aktivitas istirahat dan aktivitas malam hari ini ya. Semoga setelah ini kamu bisa beristirahat dengan nyenyak, mimpi indah, dan bangun besok lagi dengan semangat yang jauh lebih indah gitu. Dewa pamit undur diri. Ingat Pro 2 RRI Palangkaraya akan selalu hadir menemani hari-hari kamu dan menjadi teman terbaik kamu di setiap waktu. Selamat beristirahat, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam teman Pro 2, dan ini lagu terakhir ada Enau featuring Aris Lesmana dengan Sesi Potret.

teman-teman Produa RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 10 Juni tahun 2026. Saya, Dewa Maulid Pratama, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya di pagi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Jumpa lagi bareng Risa di sini yang bakal nemenin kamu dari jam 5 subuh ini sampai pukul 10 pagi ya waktu Indonesia Barat. Gimana harimu? Hari Kamis ini tanggal 11 ya, gak terasa ya, kita udah di pertengahan tahun nih. Dan mungkin buat kamu yang punya target-target semester 1 itu lagi berkejaran ya, apakah sudah terrealisasi apa belum gitu ya, baik itu target pribadi, target karir, atau mungkin pencapaian yang kemarin kamu catat sebagai resolusi 2026. Alhamdulillah pada pagi hari ini juga nih teman Pro 2, cuaca lagi kondusif banget. Dan kalau keluar rumah, wah udaranya masih segar. Buat kamu yang mungkin habis sholat subuh, bisa kalian menikmati hawa-hawa wangi tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang bau khas kena embun itu, mantep banget deh. Yang udah bangun, selamat beraktivitas, memulai kegiatan pada hari ini. Yang mungkin mau keluar kota, subuh-subuh mau berangkat dari kota Palangkaraya ke kota lain, hati-hati di jalan. Dan mungkin persiapkan kendaraan biar aman, lancar di perjalanan. Dan sarapan ya, jangan lupa kalau gak bawa bekal, bisa mampir-mampir dulu ya di tempat-tempat pemberhentian ya. Kita ucapin selamat bergabung juga buat kamu yang lagi dengerin di RRI Digital. Aplikasi yang satu ini, teman Pro 2, bisa kamu download di Play Store ataupun App Store. Nggak cuma dengerin radio, kamu juga bisa menikmati konten kreatif yang udah kita upload di sana. Misalnya seperti mini drama, kemudian ada tayangan ulang podcast dan lain-lain ya. Pokoknya seru banget kalau kamu udah download di RRI Digital. Bisa chatting sesama follower atau pengguna RRI Digital juga di fitur live chat. Aku juga mengucapin selamat bergabung buat teman Pro 2 yang dari Makassar yang udah bergabung di live TikTok kita. Dan semuanya enjoy the song, tapi kita mau dengerin dulu seperti biasa pagi-pagi akan ada renungan untuk umat beragama Hindu. Kali ini hari Kamis, kita akan putar renungan pagi dengan topik memahami kehidupan yang dibawakan oleh Imade Adnyana. Dan selamat mendengarkan.

Pada hari ini kita bertemu kembali dalam Relegi Pagi. Tabe salamat lingunalatai, salam sehujud karena malempang, Om Swastiastu. Bersama saya Imade Adnyana, pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang memaknai kehidupan. Saudara umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, melalui RRI ini kita bertemu kembali dalam acara ini. Kita tahu bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan kita tahu bersama bahwa rasa bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, tentu akan diselingi oleh kehidupan-kehidupan yang menyedihkan, membuat kita menderita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, realitas dari sebuah kehidupan, maka kita harus belajar bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan baik. Setiap orang pasti berkeinginan untuk hidup selalu bahagia, selalu damai, selalu sejahtera. Akan tetapi, apa yang kita inginkan tentu menjadi sebuah tantangan, sehingga penderitaan itu juga bisa hadir kapanpun, kesedihan itu pun bisa hadir kapanpun. Pertama-tama yang menjadi tujuan dari ajaran agama Hindu adalah Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, yaitu kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani, kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan setelah kematian, bahkan menyatunya sang Atman kepada sang Brahman atau Hyang Widiwasa atau Ranjing Hadala Langit. Di dalam kehidupan ini banyak dimensi, banyak hal yang harus kita perhatikan, dan semuanya belum tentu juga akan menyenangkan kita atau bahkan membahagiakan kita. Setiap orang punya tujuannya masing-masing. Setiap orang punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Tapi dalam proses menjadi lebih baik, tantangan-tantangan inilah yang perlu kita perhatikan. Dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup kita adalah catur purusa arta. Yang pertama adalah dharma. Yang kedua adalah arta. Yang ketiga adalah kama. Dan lain sebagainya. Kita tahu betul bahwa untuk menjadi bahagia, untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi damai, maka tujuan hidup yang pertama adalah dharma yang harus dilakukan paling dahulu. Barang siapa yang melaksanakan dharma atau kebenaran, maka niscaya dia akan mencapai sebuah kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, tetangga saya setiap saat, setiap waktu selalu berjalan di jalan kebenaran, tetapi kenapa hidupnya menderita? Tetapi kenapa hidupnya menyedihkan? Dalam ajaran agama Hindu, hal yang seperti ini masih ada jawabannya, yaitu barangkali ada karma di kehidupan yang dulu, terutama karma-karma yang negatif,
belum sempat dinikmati pada kehidupan yang dulu, sehingga harus atau baru bisa dinikmati saat ini. Karena dalam ajaran agama Hindu, karma pala, punar bawa, karma pala inilah yang mempengaruhi punar bawa itu. Punar bawa adalah berasal dari kata punah dan bawa, punar dan bawa. Punah artinya mati, tidak ada. Bawa artinya hidup kembali. Artinya setiap insan umat Hindu pasti akan mengalami punar bawa ini, kelahiran yang berulang-ulang atau sering disebut juga dengan samsara. Gitu. Barang siapa yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan penderitaan, pasti akan merasakan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita menderita, mengapa kita bahagia? Ini yang penting untuk kita pikirkan bersama, bahwa sesungguhnya kita bahagia atau menderita sesungguhnya adalah dari kita sendiri. Tidak ada orang lain yang membuat kita menderita. Kalau kita ingin bahagia, maka pertama dharma harus dilaksanakan. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan kebenaran, penderitaan itu hadir, kesedihan itu hadir, inilah pentingnya kita memahami kehidupan ini. Setiap orang akan merasa sedih pada saat anggota keluarganya meninggalkan kita. Kenapa kita sedih? Karena kekurang pengetahuan kita bahwa sesungguhnya setiap yang lahir pasti akan mati atau meninggal. Semua orang pasti tahu, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan meninggal. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita memahami sampai di sana atau bagaimana? Sesungguhnya kematian ini adalah awal dari sebuah kehidupan. Artinya apa? Kita sang atma akan mendapatkan wadah yang baru, mendapatkan badan yang baru. Apakah badan yang baru ini lebih jelek atau lebih baik? Itu tergantung dari karma yang kita lakukan. Agar kita tidak menderita, yang pertama harus kita lakukan adalah jangan memikirkan hal-hal yang kecil yang terjadi di lingkungan kita. Jangan baperan. Kita tidak usah baper. Kadang-kadang orang bikin status, kita lihat, kita merasa bahwa orang lain menyindir kita. Kita abaikan itu. Mari kita bersama-sama belajar untuk berproses ke arah yang lebih baik. Ada hal-hal yang mesti kita tindak lanjuti, ada hal-hal yang mesti kita abaikan. Bukan berarti kita tidak ingin memikirkan yang lain, tetapi bagaimana kita benar-benar memahami diri kita. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, mari kita minta bantuan kepada orang lain. Demikian juga, kalau kita merasa mampu untuk membantu orang lain, kenapa tidak? Bantulah saat itu dan jangan ditunda-tunda. Ibu bapak umat Dharma yang berbahagia, demikian semoga
Relegi, siar Relegi pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berproses ke arah yang lebih baik. Om Santi, Santi, Santi, Om Sahih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke-distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita awali informasi dari dunia olahraga, ada sejumlah gladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko pada Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 ini juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara. Ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari industri perfilman, ada film Ghost in the Shell turun dari layar bioskop Indonesia setelah sebelumnya tayang selama 55 hari. Film garapan sutradara Joko Anwar berhasil mencatatkan 3.376.865 penonton. Joko Anwar mengatakan film Ghost in the Shell menjadi pengalaman menarik untuk menonton maupun pemain dan kru film sendiri. Film Ghost in the Shell, ujar Joko, menjadi bagian penting bagi karir pemain yang akan terus berkarya. Ada kabar dari Korea Selatan, yakni boy band BTS akan merilis lagu Come Over sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun debut ke-13 mereka. Pengumuman tersebut disampaikan Big Hit Music menjelang pelaksanaan acara tahunan bertajuk 2026 Festa. Big Hit Music menyatakan lagu Come Over akan dirilis untuk memperingati perjalanan BTS selama 13 tahun. Agensi tersebut juga menyebut karya itu dibuat dengan perhatian mendalam serta ketulusan tinggi. Demikian aku Risa, sampai jumpa pada Info Pro 2.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu nanti sampai jam 10 pagi. Dan tadi kita udah dengerin lagu-lagu enak yang udah kita siapin buat nemenin kamu beraktivitas di pagi hari ini. Kali ini ada info penting nih, yaitu info cuaca yang bakal kita pantau lewat situs bmkg.go.id. Kalau hari ini teman Pro 2 terpantau cuaca berawan dengan suhu mencapai 25 derajat Celcius. Sudah kayak suhu AC ya. Dan juga saat ini teman Pro 2 nanti bakal cuacanya meningkat dari berawan ke cerah berawan. Kemudian diperkirakan nih jam 10-an pagi bakal ada hujan ringan, tapi hujannya awet nih, lumayan awet, bisa sampai malam. Jadi pastikan buat kamu yang mau berkendara, baik itu motor atau mobil, bisa mempersiapkan diri lebih baik, bawa payung atau bawa jas hujan, bawa baju ganti, atau juga alas kaki disiapin ya, cadangannya, biar gak kebasahan. Apalagi gak enak banget ya kalau kaos kaki itu basah. Selain menimbulkan kuman, bau tak sedap, dan juga gak sehat kalau terperangkap kakinya itu pakai sepatu atau kaos kaki yang basah. Dan perkiraan per jam ini teman Pro 2 yang aku pantau dari situs bmkg.go.id ini bisa berubah ya, seiring nanti ada pantauan terkini lagi dari perakirawan BMKG. Jadi jangan lewatin jam 8:30, kita bakal hubungin kantor BMKG Kota Palangkaraya buat mastiin apakah benar nih hujannya nih sampai malam. Nanti kita tanya-tanya ya.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu

0: dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.